teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

That was WRF by Noah Cyrus featuring Mo, Everybody and Yes. Welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Salah satu lagu yang di tahun berapa ya, 2020 kalau gak salah gitu ya, teman Pro 2. Aku dengerin ini di jalan menuju ke kantor yang penuh tekanan gitu ya, belum di RR itu, waktu itu belum pindah ke Pontianak, masih di kota sebelumnya, teman Pro 2. Nah, ngobrolin soal merasa tertekan gitu ya, teman Pro 2. Di tempat kerja sebenarnya balik lagi ke diri sendiri sih memang ya, balik lagi ke diri kamu pribadi. Tadinya aku mau bilang kalau di dunia ini tuh banyak pekerjaan yang cocok buat kamu. Jadi kalau kamu kekeh gitu ya, bertahan di kerjaan yang bikin kamu stres, menurutku buang-buang waktu yang seharusnya bisa kamu pakai waktu itu buat nemuin kerjaan yang lebih baik. Tapi aku gak mau terlalu banyak yeping, teman Pro 2. Balik lagi ke kamu, karena pasti akan ada yang bilang in this economy gak gampang dapat pekerjaan. As long as you okay jalanin itu, teman Pro 2, go ahead guys. Ya, abis ini aku mau cek cuaca sama lalu lintas juga. Jadi buat kamu yang pengen share informasi lalu lintas, share informasi cuaca di kota kamu, langsung aja ke 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan aplikasi RRI Digital.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Cause life's so much brighter when they go.
1: Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai,

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Ngapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

my brother, that was Chasing Paradise by Kygo featuring One Republic. And of course, thank you for still tune in on Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2, sampai jam 10 nanti ya, teman Pro 2. Seperti janjiku tadi sebelumnya, teman Pro 2, kalau pagi hari ini aku bakalan menginformasikan cuaca di kota Pontianak. Jadi kalau misalnya kamu lagi ada di luar kota Pontianak, teman Pro 2, let's say kamu lagi ada di Ketapang, Sambas, Sekadau, Singkawang, boleh ya buat berbagi informasi cuaca di 0811-570-1018. Tapi sebelumnya aku awali terlebih dahulu untuk pagi ini di kota Pontianak, kalau aku lihat di weathers.com ya teman Pro 2, suhunya sih sudah di angka 28 derajat Celcius teman Pro 2. Tapi kalau dari BMKG 26 sampai dengan 28 derajat Celcius pagi ini ya teman Pro 2. Kalau siang nanti bisa aja berubah tuh ke 30 atau 31 atau 29. Yang jelas sih semoga nggak yang panas-panas banget gitu ya teman Pro 2. Sebenarnya ada sih apa potensi hujan ringan karena cuaca di kota Pontianak pagi ini cenderung berawan gitu ya teman Pro 2. Kelembapan juga cukup tinggi, jadi udara terasa agak lembab, dan BMKG Kalbar juga mengindikasikan potensi hujan ringan hingga sedang. Ini bisa muncul menjelang siang atau sore hari. Oh, menjelang siang berarti sekitar jam-jam 11 atau jam 10, kita lihat nanti teman Pro 2. Tapi kalau aku prediksi dari ramalan penerawangan kekuatanku gitu ya teman Pro 2, hari ini tidak hujan insyaallah. Enggak. Kalau kita lihat pagi hari ini sih cerah-cerah aja. Semoga cerah tapi enggak yang panas bedengkang ya teman Pro 2. Nanti aku bakal balik lagi dengan informasi lalu lintas. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

They Don't Care About Us, teman produa dari Michael Jackson yang aku ganti jadi Rock With You by Michael Jackson. And yes, welcome back to the Hit Music Station, produa Pontianak, teman terbaik kamu. Satu lagu requestan dari Tenny, sorry banget nih ya Tenny, gak ada lagu yang tadi kamu request tapi aku ganti jadi Rock With You dari Michael Jackson. Buat kamu teman produa yang pengen kayak Tenny, request-request di jam 8 ini, walaupun sebenarnya jam request udah dari tadi ya, jam 7 gitu kan, jam 8 boleh lah kalau misalnya aku rasa lagunya oke gitu ya, match sama pagi-pagi gitu ya, boleh aja. Kamu coba aja request lagu favorit kamu di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk. Masih aku pantau ya teman Pro2 juga di aplikasi RRI Digital. Tapi sambil nungguin WhatsAppan-WhatsAppan kamu gitu ya teman Pro2, aku coba untuk pantau arus lalu lintas yang ada di CCTV beberapa titik kota Pontianak dari Dishub nih ya teman Pro2 ya, Dishub Dinas Perhubungan. Nah tadi kan aku buka YouTube ya teman Pro2, ada yang menarik. Aku lupa kalau tadi malam Jepang sama Netherlands lagi berjibaku gitu ya di pesta bola dunia aka Piala Dunia, dan skornya 2-2. Aduh ya ampun, buat pendukung timnas Belanda, sorry banget nih ya. King Asia lagi memasak gitu ya. Aduh, sebenarnya aku pengen Jepang sih yang menang teman Pro2 karena aku dukung Asia. Jepang sama Belanda, seperti tidak asing ya teman Pro2 ya. Dua negara yang dulu punya hubungan sama Indonesia, tapi ya sudahlah teman Pro2. Kita back to the topic teman Pro2, soal lalu lintas kita coba untuk mengawali dari Simpang Patimura yang paling dekat dari kantor RRI Pro2 Pontianak teman Pro2 ya. Jadi terlihat sih ramai lancar. Ada beberapa yang macet gitu kan teman Pro2 yang mau mengarah ke Ayani gitu ya. Ini agak-agak macet sedikit karena lampu merah. Nanti kalau udah lampu hijau juga udah lancar lagi ya. Kita next ke titik berikutnya di Simpang Pajak. Beuh, ini yang dari arah PCC nih ya, PCC Pontianak Convention Center. Lumayan agak panjang macetnya teman Pro2. Sih nampaknya memang volume kendaraan cukup banyak gitu ya, yang dari Ayani juga wah udah lampu hijau nyala langsung deh tuh ya terurai kemacetannya. Ramai lancar, nggak yang stuck-stuck banget gitu kan teman Pro2. Kalau stuck with you sih asik aja itu, tapi kalau di stuck di lampu merah agak kesel ya teman Pro2. Oke, next kita ke Tugu Digulis teman Pro2. Ini nampak ramai sekali, didominasi kendaraan roda 4, mobil-mobil, dan juga ada beberapa motor lah ya. Tapi kalau aku bandingkan sepenglihatanku lebih banyak roda 4-nya ya teman Pro2. Atau mungkin juga sebanding, tapi yang jelas lancar, ramai. Ramai tapi lancar, lancar tapi ramai gitu ya teman Pro2. Oke, terakhir kita coba ke Simpang Tanrai, Tanjung Raya. Ini beberapa kendaraan roda 2 berhenti melebihi garis zebra cross. Tentu tidak direkomendasikan teman Pro2. Tapi memang mungkin kondisinya di sana lagi crowded parah gitu kan. Jadi banyak kendaraan-kendaraan yang melebihi garis zebra cross. Tapi overall dibandingin Simpang Tanjung Raya di hari-hari sebelumnya, ini masih, aku pengen bilang lengang tapi enggak juga sih, ramai banget ya teman Pro2. Buat kamu yang lagi ada di Simpang Tanrai, buat kamu yang lagi ada di Tugu Digulis ataupun di titik-titik lain jalanan kota Pontianak, harap berhati-hati gitu kan, utamakan keselamatan gitu kan. Telat-telat dikit, seharusnya sih jangan telat lah ya teman Pro2, tapi kalaupun kamu lagi telat, aku sih pengennya kamu enggak ngebut-ngebut di jalanan gitu ya teman Pro2. Seharusnya bisa diantisipasi sih kalau itu. Oke, sambil nemenin kamu di jalanan, baik yang macet ataupun yang lancar, aku puterin lagu-lagu pilihanku. Satu lagu dari Bruno Mars, Treasure. So stay tune terus di 101,8 FM Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
0: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Satu lagu teman Pro 2 dari One OK Rock berjudul Dystopia. Satu lagu dari Jepang teman Pro 2, karena aku bakal ngebahas soal pertandingan tadi malam yang mempertemukan Belanda versus Jepang. Gila sih teman Pro 2, match Belanda lawan Jepang nih di Piala Dunia 2026 ini benar-benar nggak ngasih kesempatan buat penonton santai cuy. Ya enggak? Siapa yang tadi malam nonton begadang nonton Belanda sama Jepang? Coba angkat tangannya dulu nih teman Pro 2. Awalnya sih kelihatan gitu ya, Belanda bakal ngamanin kemenangan setelah dua kali unggul cuy. Tapi Jepang kayak punya tombol gak mau kalah yang aktif terus gitu teman Pro 2. Setiap kali Belanda bikin gol, Jepang langsung kasih respon teman Pro 2. Sampai akhirnya di menit-menit akhir, Jepang berhasil nyamain skor jadi 2-2. Auto bikin fans Belanda kesel tuh teman Pro 2 ya. Sementara fans Jepang senyum lebar karena timnya berhasil bawa pulang 1 poin penting nih teman Pro 2. Yang bikin keren teman Pro 2, Jepang gak cuma ngandelin semangat, mereka main disiplin, main sabar, dan gak panik walaupun sempat tertinggal. Aku ulangi teman Pro 2, Jepang gak cuma ngandelin semangat. Oke, ini bisa kita terapin dalam kehidupan nih. Gak cuma semangat, tapi juga disiplin, sabar, dan gak panik walaupun sempat ketinggalan. Dan yang paling penting, mentality cuy. Aku jadi inget film Captain Fantastic yang bilang kalau kita mungkin kalah, banyak yang bilang kita lemah, tapi kita akan tetap maju bertarung.

Kalau lihat skor akhir teman Pro 2-2, pertandingan ini antara Belanda dan juga Jepang emang cukup imbang gitu ya. Belanda sempat lebih dominan dalam penguasaan bola, terus juga menciptakan beberapa peluang berbahaya, terutama lewat Ryan Gravenberch yang bikin 2 asis cuy. Tapi Jepang menunjukkan efektivitas dan mental yang luar biasa dengan 2 kali ngebales ketertinggalannya cuy. Asli gokil Jepang sih kurasa.

diawali dengan gol dari Virgil van Dijk, teman Pro 2, di menit ke-51. Terus juga di menit ke-64, Crescencio, Summerfield. Terus juga dibales di menit ke-57 sama Keito Nakamura. Dan menit akhir 88 oleh Daichi Kamada, cuy. 4 gol di babak kedua. Jepang berhasil comeback 2 kali meski sempat tertinggal. Terus juga catatan ya teman Pro 2, Belanda gagal mempertahankan keunggulan yang sudah mereka miliki 2 kali, teman Pro 2, asli ini mah. Edan, banyak fans menyebut kalau pertandingan tadi malam sejauh ini jadi yang terbaik di Piala Dunia 2026. Yang paling sering dikritik adalah keputusan Belanda yang selalu cepat bermain bertahan saat unggul. Unggul nih satu gol, bertahan. Unggul satu gol, bertahan. Ya, lama-lama kesusul gitu kan sama Jepang. Congratulations buat Jepang. Dan juga congratulations buat Belanda yang imbang 1-1. 2-2 ya. Dapat poin 1-1 masing-masing. Dibawa pulang. Belum pulang sih mereka. Masih ada beberapa pertandingan lagi. Nanti kita bahas teman Pro 2. So stay tune terus di 101,8

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak, biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.

0: Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

We are back teman Produa. So welcome back to the Hit Music Station Produa Pontianak. Teman terbaik kamu masih barengan sama Anwar di Tau Serba, topik serba ada teman Produa ya. Sekarang jam 9, jam terakhirku untuk siaran di pagi hari ini nemenin kamu, karena ada jam 10 nanti kita bakalan ganti shift ya teman Produa. So teman Produa, di jam 9 ini, setelah tadi kita ngebahas soal mentality Jepang di match pertama Piala Dunia 2026 melawan Belanda yang gak ada matinya gitu ya. Terus juga di jam 6 tadi sebelumnya kita ngebahas soal stres. Kayaknya seru nih kalau kita lanjut di Tau Serba pagi ini ngebahas soal mental health. Pagi-pagi ngebahas mental health. Sebenarnya kadang tuh ada dokter yang kita hadirkan atau apoteker gitu ya, yang kita hadirkan untuk ngebahas soal-soal mental health, soal-soal kesehatan di pagi hari. Tapi karena sekarang gak ada dokter atau apoteker gitu ya, atau narasumber teman Produa, jadi aku aja yang ngebahas. Dibantu tolong teman Produa kalau misalnya kamu juga ada opini soal mental health, kamu tahu nomor teleponnya, kamu tahu nomor WhatsAppnya, langsung aja gasin di 0811-570-1018. Apalagi kawanku namanya Lauf juga lagi nyembuhin mental health-nya dia. Jadi mari kita bahas di Tau Serba di jam 9 ini. Topik serba ada.

Alright, teman Pro 2, that was Combass by Lauf yang sengaja aku puterin buat memulai sesi Tau Serba pagi hari ini ya. Topik serba ada yang kita tahu Lauf sekarang juga lagi dalam sesi penyembuhan mental health-nya gitu ya, teman Pro 2. Kita doakan semoga lekas comeback dari hiatusnya soal mental health ini, dan dia juga beberapa kali bilang gitu ya ke kita lewat lagu-lagu yang dia bikin. Dia bilang katanya kalau memang dia lagi berkutat sama mental health gitu ya, teman Pro 2. Nah, sebelum kemarin dia hiatus atau vakum dari dunia permusikan gitu ya, teman Pro 2, dia sempat ngasih tahu ke penggemarnya lewat sebuah Instagram stories. Aku bacain buat kamu. I've been trying to be strong enough to get back out there and share this music with all of you. But I have to be honest with myself and with you. I'm deeply struggling right now and I need to step away for a little while to take care of my mental health, teman Pro 2. Wow. I am so sorry to my fans, to Khaled and everyone affected by this. You all mean everything to me. Namanya juga fans ya, teman Pro 2. Pasti sangat-sangat berarti untuk musisi atau idolanya gitu ya. Dan itu juga disadari sama Khaled. So, Khaled lagi. Disadari sama Lauf gitu ya. Jadi Lauf meminta maaf karena dia belum bisa membersamai kembali gitu kan, karena dia harus rehat dulu sama mental health yang zaman dulu kita anggap biasa aja, tapi sekarang kayaknya gak bisa kita anggap enteng gitu ya, teman Pro 2. Dia juga bilang katanya kalau misalnya ada kawan atau kamu sendiri yang mengalami mental health gitu ya, teman Pro 2, langsung aja kasih tahu ke kawan-kawan atau kasih tahu juga ke orang tua, atau kamu bisa curhat di Deep Talk tuh ya, jaga malam di 0811 570 1018. Gak perlu nunggu malam, sekarang aku tungguin kira-kira kamu lagi ada mental health atau enggak, teman Pro 2 ya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu dari Rich Brian berikut ini. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatiran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya, Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya. Aku pikir mereka bakal mager, gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan Za?
1: Alah kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

That was Lani teman berdua ya, dengan lagunya berjudul You yang baru aja aku puterin buat kamu teman berdua. Nah, di pagi hari ini teman berdua jam 9 kita bakal ngebahas tentang mental health. Dan kalau misalnya kita ngebahas soal mental health gitu ya teman berdua, ada satu istilah yang akhir-akhir ini populer dan sering banget kita ucapkan, social battery, ya enggak? Kayaknya makin tua tuh sosial baterai kita tuh makin abis gitu ya teman berdua. Ada kalau di handphone tuh ada istilahnya baterai health, I guess. Coba cek deh di service atau masih tinggal 70% atau 80% teman berdua, itu kalau di handphone. Kalau di manusia namanya baterai health, social battery. Aduh, salah mulu. Apakah ini tanda-tandanya aku burn out teman berdua? Nah, mental health tuh burnout juga jadi salah satu istilah yang populer gitu kan di mental health. Tapi kita bahas coba satu-satu gitu ya teman berdua. Mulai dari social battery dulu teman berdua. Social battery atau baterai kita yang sosial gitu ya, biasanya akan cepat habis kalau kita pakai berlebihan gitu kan. Ketemu sama ini gila-gilaan, ketemu sama itu gila-gilaan. Nanti makin hari, makin lama makin habis teman berdua. Setiap orang tuh punya kapasitas yang beda-beda tahu teman berdua, sosial baterainya ya. Seperti yang tadi aku bilang, ada yang 70, ada yang 80%. Ada yang makin ramai, makin semangat, ada juga tuh yang butuh waktu sendiri buat isi ulang baterainya gitu kan, buat nge-charge istilahnya mah ya teman berdua. Nah, yang perlu diingat, social battery ini bukan gangguan mental sih ya. Sebenarnya ini tuh adalah cara kita memahami kebutuhan diri sendiri. Kalau ngerasa lelah setelah banyak berinteraksi gitu ya, beraktivitas juga, bukan berarti tidak suka berteman teman berdua. Ya, bisa jadi tubuh dan pikiran emang lagi pengen istirahat aja gitu. Ada tuh kawan-kawanku yang kalau misalnya udah capek kerja, ke belakang studio gitu kan, atau ke depan gitu kan, cari-cari kopi, cari-cari udara gitu kan. Macam-macam deh tuh ya, ada yang ke kamar mandi dulu, tarik nafas gitu kan. Jadi jangan ngerasa bersalah teman berdua kalau sesekali kamu pilih me time gitu kan. Karena ya me time bisa jadi alat untuk mengenali kapan harus bersosialisasi dan kapan harus beristirahat. Ini adalah bagian dari menjaga kesehatan mental ya guys.

0: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.
1: Dengerin Radio

You're still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku masih ada di sini ya, teman Pro 2, dan mungkin ini akan jadi calling terakhirku di pagi hari ini. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak buat kamu yang udah setia setiap saat. Wah, udah kayak brand deodoran tuh. Setia setiap saat. Gokil, teman Pro 2, sebelum aku akhiri, ada satu hal yang akhir-akhir ini aku alami gitu ya, teman Pro 2, dan udah aku spill tadi sebelumnya. Burnout. Ini jadi salah satu yang pengen aku bahas nih, teman Pro 2 ya. Selain social battery tadi. Kenapa pengen aku bahas soal burnout? Karena ini meresahkan sekali, teman Pro 2 ya. Udah mah capek pikiran, biasanya burnout juga capek fisik, cuy. Dan menurutku nih ya guys ya, menurutku banget ini mah, teman Pro 2, burnout ini jadi awal mula depresi, atau bisa jadi burnout awal mula dari keputusasaan gitu, teman Pro 2. Putus asa tuh rasanya nggak enak banget, teman Pro 2. Jangan sampai lah ya, na'udzubillahi min zalik. Kesini mentok, kesana mentok, nggak ada jalan keluar, nggak ada escape door gitu ya, teman Pro 2. Nah, jadi biasanya kalau aku burnout, ini yang aku lakukan beberapa waktu belakangan gitu ya. Kalau aku burnout ya biasanya aku cerita ke best friend sih, atau ke pasangan. Really really friends gitu ya, teman Pro 2. Bukan yang teman biasa gitu ya. Habis itu ke orang tua tuh aku ceritain, habis itu ke Tuhan, atau ada juga tuh kamu teman Pro 2 atau ya teman-teman yang lain yang harus pakai jasa profesional buat mengurai kabel kusut yang ada di pikiran kita nih, teman Pro 2. Biasanya kalau misalnya aku datang ke orang tua atau aku datang ke teman, solusi yang mereka hadirkan adalah untuk cut off pekerjaan misalnya yang bikin burnout, atau kawan-kawan yang fake yang biasanya bikin burnout, atau rekan kerja. Itu biasanya mereka akan merekomendasikan aku untuk cut off aja gitu kan, pergi dari mereka. Jika dunia berpaling darimu, tengoklah ke arah lain gitu, kalau kata Pibi Gaskin guys. Pokoknya intinya adalah, teman Pro 2, kalau misalnya kamu sudah merasakan ada bintik-bintik atau benih-benih burnout dalam kepala kamu, dalam hati kamu, kamu harus tahu mitigasinya gitu kan. Seperti yang tadi aku bilang, bisa kamu ceritain ke teman yang benar-benar teman, konco kental, atau ke orang tua, atau ke Tuhan. Dan aku rasa cukup, terima kasih teman Pro 2 atas kebersamaannya di pagi hari ini. Nanti bakalan ada Krismi yang bakal nerima-nerima requestan-requestan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara favorit kamu di request time Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. So, Anwar pamit. Last song yang aku persembahkan spesial buat kamu ada dari The Kid LAROI, All I Want Is You. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. The Kid LAROI.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Kalau tadi pagi hari kamu ya ditemenin barengan sama Anwar, sekarang ada Krismi nih yang menemani kamu dari jam 10 sampai selesai nih teman Pradua. Seperti biasa teman Pradua, di jam 10 kita ada request time Indonesia, dan di jam 11 ada request time mancanegara. Buat kamu yang pengen request-request lagu Indonesia maupun mancanegara kesukaan kamu, langsung aja bergabung ya bareng Krismi di WhatsApp 08115701018 ataupun DM di Instagram @pradua_pnk, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Lalu aja teman Pradua, karena ada yang udah gak sabar nih buat diputerin lagunya ya. Seperti biasa ada Eka Nur Fajrina Ramadhani ya. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Request lagu Gia Indrawari 1000 kali, lagunya ditunggu katanya. Siap deh. Lanjut lagi teman Pradua, ada Rudy. Assalamualaikum, request 17 Jangan Paksa Rindu. Makasih. Siap, sama-sama. Next teman Pradua, ada Dita mau minta puterin lagu dari Hara nih, judulnya Celah Hati. Oke teman Pradua, itu dia 3 lagu yang udah aku masukin ke playlist ya. Buat kamu juga yang lagunya pengen diputerin di pagi hari ini, langsung aja merapat di WhatsApp-nya kita di 0811 5701018, ataupun DM di Instagram @pradua_pnk, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Langsung aja deh, ini dia requestan dari Eka Nur Fajrina Ramadhani, Gia Indrawari 1000 kali. Let's go.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
4: LN Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.
5: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
6: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Masih balik lagi Temu Pradua barengan sama Chris Mini. Dan masih juga di Request Time Indonesia. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu Indonesia kesukaan kamu, langsung aja bergabung di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Ada Faisal, Temu Pradua. Kalau tadi ada Eka ya yang request lagu Seribu Kali dari Gea. Nah ini ada Faisal yang mau minta puterin lagu dari Adrian Halif nih, yang judulnya 2001 Kali. Waduh, lebih banyak kayaknya.

request lagu-lagu Indonesia kesukaan kamu, langsung aja bergabung di WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital saja. Ini dia Adrian Khalif 2001 kali.

0: akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster,

Western, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: Eh, pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
2: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu, udah bisa untung 30% loh.
1: Masa sih, Mas? Secepat itu?
2: Ya udah, kalau nggak percaya.
1: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
3: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
1: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
3: Hati-hati loh. Gak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
1: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
4: The next day.
1: Dina, uangku hilang. Websitenya gak bisa diakses lagi. Gimana nih?
3: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
5: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

masih di Request Time Indonesia barengan sama Krismi, teman Pradua. Dan masih ada kesempatan ya, sebelum kita masuk di jam 11 nanti Request Time Mancanegara nih, aku mau bacain dulu teman Pradua requestan-requestan yang udah masuk nih. Ada Zulia, selamat pagi Pradua Hitlist, izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta Selatan katanya. Buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Nextnya lagi teman Pro 2 ada Vina, mau minta puterin lagu dari Rizky Febian yang judulnya Malam Rawan. Satu lagi teman Pradua ada dari Azam, mau minta puterin lagu dari Traffic Jam ya, yang judulnya Semestaku. Dan sebentar lagi menuju jam 11 teman Pradua, waktunya untuk kamu request lagu-lagu mancanegara kesukaan kamu. Langsung aja bergabung di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Jam 11, tepat pukul 2, waktunya kita masuk di Request Time Mancanegara. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu mancanegara kesukaan kamu, lalu aja bergabung bareng Krismi di WhatsApp 0811570118 atau DM di Instagram @pra2pnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Ada Tia, teman Pradua, mau minta putarin lagu Ray, katanya yang judulnya Where's My Husband. Ayo, kemana nih suaminya Tia? Lanjut lagi, teman Pradua, ada dari Rian ya, mau minta putarin lagu dari Ariana Grande yang judulnya Yes and ya dan apa gitu ya. Action lagi sama Pradua, ada dari Wina, mau minta putarin lagu dari Sabrina Carpenter nih yang judulnya Please Please Please. Itu dia sama Pradua, 3 requestan yang udah aku masukin ke playlist ya. Buat kamu juga yang masih pengen request lagu-lagu mancanegara kesukaan kamu, langsung aja bergabung bareng Krismi di WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Langsung aja deh, aku puterin ini dia, Ray, Where is My Husband?

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: LM Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

Single Redup lahir dari pengamatan Flash sebagai pencipta terkait kondisi hubungan kekasih yang mengalami ketidakpastian antara berakhir atau diteruskan. Cerita lagu ini diambil dari kondisi orang-orang yang sedang berjuang mendapatkan cintanya, akan tetapi orang yang sedang didekati seperti tidak memberi kepastian apakah hubungannya akan berlanjut atau tidak. Sementara di sisi lain, ada pihak yang sangat berharap untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Beranggotakan Inka sebagai vokalis, Felix sebagai piano, dan Flash sebagai gitaris, di tahun 2024 ini kembali merilis sebuah single baru berjudul Redup. Single tersebut nantinya akan menjadi pembuka album pertama Suara Tamasya di ranah musik tanah air. Sementara, konsep musik Redup masih tetap berada di rel pop dan dengan lirik yang sederhana namun terkesan sangat dalam. Bedanya, di single ini, Suara Tamasya yang biasanya hadir dengan musik yang ceria, kali ini lebih mellow namun tidak meninggalkan ciri khas mereka.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Masih di request time Mancanegara teman Pro 2 dan tentunya masih barengan sama Krismi di siang hari ini ya. Dan masih ada beberapa request lagi yang masuk nih teman Pro 2, aku bacain dulu. Ada dari Zila, katanya mau minta puterin lagu dari Cardi B yang judulnya I Like It. Nextnya lagi teman Pro 2 ada dari Yunita, mau minta puterin lagu dari Justin Bieber yang judulnya One Less Lonely Girl. Nextnya ada Fadlu, teman Pro 2 mau minta puterin lagu dari Tayla yang judulnya Push to Start. Dan aku juga mau infoin teman Pro 2 bahwa hari ini hari Senin ya, 15 Juni 2026, azan zuhur akan dikumandangkan pada jam 11:47 nih. So buat kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, pastikan untuk kamu stay tune di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia I Like It from Cardi B.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Dari tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: Saut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

0: Wih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Pernah enggak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Enggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.
2: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pradua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang drama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gitu kan itu.
1: Iya, kayak gitu. Emang siapa yang ngunyuk?
0: Gak ada.
2: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
3: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
2: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
3: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
2: Jadi?
3: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang tampak sepele. Kita cenderung membesar-besarkan masalah kecil, membuatnya terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Dalam bukunya, Carson mengajak pembaca untuk mengubah cara pandang terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Carson juga menyoroti bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.

0: language.
1: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
2: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Lah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
1: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
2: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
1: Tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
2: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
1: Aduh.
2: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
1: Oke, aku urus lo.
2: Atur.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
4: Elen Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Jepang adalah negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Tidak heran, banyak sekali penduduknya yang berusia 100 tahun, bahkan lebih. Mereka yang berusia 100 tahun disebut centenarian, sedangkan yang mencapai usia 110 tahun atau lebih dikenal sebagai super centenarian. Fenomena menarik ini diulas tuntas dalam buku Self-Improvement berjudul Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Dalam bahasa Jepang, Ikigai punya banyak arti. Di antaranya, apa yang kita sukai, apa yang dibutuhkan dunia, atau apa yang bisa kita hasilkan dengan kemahiran kita. Ikigai sendiri adalah gabungan dari dua kata. Iki, yang artinya kehidupan, dan gai, yang berarti berharga. Filosofi ini sudah lama dianut masyarakat Jepang. Tujuannya adalah memberikan arah hidup yang diiringi kesehatan fisik dan mental, sehingga kita bisa hidup lebih lama. Melalui buku ini, kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya merawat kesehatan fisik dan mental secara seimbang, agar kita bisa menikmati hidup yang panjang dan penuh makna.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bicara itu ada seninya adalah sebuah karya Oh Soo Hyang, penulis yang juga dosen dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Lewat bahasa yang ringan dan kisah yang relatable, penulis yang juga pakar komunikasi mengajak kita memahami bahwa berbicara itu bukan sekedar menyampaikan isi kepala, tapi juga menyentuh hati. Buku ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan soal suara lantang atau gaya bicara yang heboh, tapi tentang bagaimana kita membuat lawan bicara merasa dihargai, nyaman, dan didengar. Ada teknik, ada ritme, dan ada rasa. Dari cara negosiasi, menyampaikan ide, sampai teknik persuasi, semua dikupas dalam buku ini. Dan hebatnya, kamu gak perlu jadi pembicara profesional dulu untuk mulai mempraktikannya. Dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, penulis mengajarkan kita memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menyimak dengan tulus, menyesuaikan nada bicara, atau memilih kalimat yang lebih empatik saat ngobrol dengan teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Oh Soo Hyang juga menyisipkan cerita-cerita inspiratif, pengalaman pribadi, dan contoh nyata dari tokoh-tokoh hebat yang berhasil menaklukkan banyak hal hanya lewat kekuatan kata-kata. Karena benar, bicara itu memang ada seninya. Dan lewat buku ini, kita bisa memulai belajar memoles seni itu dari sekarang. Dan yang menarik, buku ini disusun dalam 5 bagian yang bisa dibaca lepas. Kita tidak harus membacanya secara urut. Buku ini juga bisa dibaca langsung masuk ke bagian yang paling relevan dengan situasi saat ini.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Teman berdua, kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan tuh tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
4: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Tahukah kamu Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa 5 sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Toby, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
2: Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya nggak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.
2: Elen Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

teman berdua. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
2: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
3: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
2: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
3: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
2: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
3: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
2: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
3: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
2: Berangkat.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax frizzle yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu nggak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Kita nomor 2 ada Fabio Asa dengan Rumah Singga. Aduh, dengerin lagu yang mellow di saat cuaca juga sedang mendukung hujan gini ya teman nomor 2, kayaknya makin berasa gimana gitu teman nomor 2 ya. Tapi kita bakalan lupakan sejenak lagu-lagu mellownya karena kita bakal update informasi seputar Kota Pontianak dan sekitarnya di Ruang Dengar Kamu. Welcome back, nomor 2 bersama Aga bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 8 malam nanti. Jadi nanti ya bakal ada ragam informasi, dari mulai informasi seputar Kota Pontianak, dari juga ada informasi prestasi, informasi, dan juga ada polling receh yang bakal hadir di Ruang Dengar Kamu di jam 5 nanti. Dan di jam 6 nanti bakal puterin juga drama mini yang bisa buat kamu dengerin ya, bisa menghibur hati kamu di saat jam-jam senja maghrib teman Pro 2 ya. Dan juga kita bakalan relay ke Pro 2 Jakarta, dengerin musik live chat langsung di sana yang bakal hadir nanti artisnya siapa. Jangan lupa dengerin di jam 7 sampai jam 8 malam nanti. Kita nomor 2 hadir informasi di Ruang Dengar Kamu di jam 3 sampai jam 4 sore. Jadi kita bakalan ngasih kamu insightainment ya, dimana informasi kali ini dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat yang menggelar kegiatan pencanangan penjamin kualitas data dalam mendukung suksesnya Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan di halaman kantor BPS Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini 15 Juni 2026. Dan Kepala BPS Provinsi Kalbar Bapak Moh Saihudin menyampaikan bahwa kualitas data menjadi fokus utama dalam pelaksanaan sensus ekonomi di tahun ini. Untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan juga dapat dipertanggungjawabkan, BPS menerapkan sejumlah tahapan pengawasan dan juga penjamin kualitas teman Pro 2. Menurutnya, petugas lapangan yang disebut sebagai petugas pencacah lapangan atau PBL akan menjalankan pendataan langsung kepada responden, dan dalam pelaksanaannya, PBL ini akan diawasi oleh Badan Mitra Lapangan atau disingkat BML yang juga merupakan mitra statistik dari BPS. Beliau juga menyampaikan teman Pro 2 bahwa seluruh pegawai BPS Kalbar ini dilibatkan dalam proses pengawasan pendataan di lapangan, terutama pada tahap awal pelaksanaan sensus. Jadi langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur pendataan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Bapak Musaihudin juga menegaskan bahwa upaya tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan BPS RI yang menekankan pentingnya kesuksesan dan juga kualitas hasil sensus ekonomi 2026. Setelah perdua pelaksanaan sensus ekonomi ini juga akan berlangsung pada bulan Mei lalu sampai dengan bulan Agustus di tahun 2026. Dari total 489 pegawai BPS Kalimantan Barat, terdapat 370 pegawai atau sekitar 75% dari total pegawai BPS ini yang ditugaskan sebagai penanggung jawab kualitas data sensus ekonomi 2026. Melalui sistem pengawasan berlapis dan juga keterlibatan langsung pegawai BPS di lapangan, diharapkan pelaksanaan sensus ekonomi di tahun ini dan di Kalimantan Barat ini juga dapat menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan juga menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. Informasi ini dilansir dari laman rri.co.id. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena nanti aku masih bakal nemenin kamu lagi dengan ragam informasi lainnya, masih dari wilayah Kota Pontianak dan coverage area-nya teman Pro 2 yang bakal hadir di Ruang Dengar Kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, aku bakal puterin lagu buat kamu teman Pro 2 di saat sedu-sedan ini asik. Buat kamu yang lagi di jalan teman Pro 2, misalnya ngerasa kayak butuh lagu yang galau, iya, kita bakal flashback sebenarnya lagu-lagu yang dulu sempat viral di Ruang Dengar kita teman Pro 2 ya. Ada hujan, makin galau gak sih itu teman Pro 2 kalau dikasih lagu hujan dari Utopia. Buat kamu, selamat mendengarkan.

Single Redup lahir dari pengamatan Flash sebagai pencipta terkait kondisi hubungan kekasih yang mengalami ketidakpastian antara berakhir atau diteruskan. Cerita lagu ini diambil dari kondisi orang-orang yang sedang berjuang mendapatkan cintanya, akan tetapi orang yang sedang didekati seperti tidak memberi kepastian apakah hubungannya akan berlanjut atau tidak. Sementara di sisi lain, ada pihak yang sangat berharap untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Beranggotakan Inka sebagai vokalis, Felix sebagai piano, dan Flash sebagai gitaris, di tahun 2024 ini kembali merilis sebuah single baru berjudul Redup. Single tersebut nantinya akan menjadi pembuka album pertama Suara Tamasya di ranah musik tanah air. Sementara, konsep musik Redup masih tetap berada di rel pop dan dengan lirik yang sederhana namun terkesan sangat dalam. Bedanya, di single ini, Suara Tamasya yang biasanya hadir dengan musik yang ceria, kali ini lebih mellow namun tidak meninggalkan ciri khas mereka.

Oke, ada dengan Love in the Dark teman berdua. Aduh, makanya galau enggak tuh di saat cuaca lagi hujan gini ya teman berdua ya. Kita bakal update lagi informasi seputar Pontianak dan sekitarnya teman berdua dari SMP Negeri 8 Pontianak nih yang resmi meluncurkan program digital for green learning and sustainable school atau di Kulis Ceria. Ini sebagai langkah upaya membangun budaya cinta lingkungan berbasis teknologi digital di lingkungan sekolah sama Produa. Jadi PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Muhammad Yamin menyampaikan dan juga mengapresiasi nih inovasi yang dikembangkan oleh SMP Negeri 8 Pontianak tersebut. Menurutnya sekolah ini menjadi pelopor dalam penanaman berbagai jenis pohon endemik dari berbagai daerah di Indonesia. Dan menurutnya juga gerakan penghijauan harus dimulai dari lingkungan terkecil teman Produa, termasuk sekolah dan juga rumah tangga. Beliau menegaskan keterbatasan lahan di Kota Pontianak bukan menjadi hambatan untuk menciptakan lingkungan hijau dan bersih. Pemerintah Kota Pontianak juga siap mendukung sekolah maupun masyarakat yang ingin melakukan penghijauan melalui bantuan bibit dan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, sampai dengan instansi teknis lainnya. Sementara itu, teman Produa, Kepala SMP Negeri 8 Pontianak, Bapak Suparji menjelaskan bahwa di Kulis Ceria ini lahir dari posisi sekolah yang berada di Kecamatan Pontianak Tenggara dengan ikon Tugu di Kulis. Nama tersebut kemudian diadaptasi menjadi digitalisasi lingkungan hidup dan juga lingkungan hijau berkelanjutan atau disingkat dengan Digulis Ceria. Lebih lanjut teman Produa bahwa menurutnya prioritas utama Digulis Ceria ini adalah membentuk karakter siswa yang peduli dan juga mencintai lingkungan. Selain itu, siswa juga dibekali kemampuan digital melalui pembuatan barcode atau kode QR yang ditempatkan pada setiap tanaman. Dan melalui sistem barcode ini, seluruh tanaman yang ada di lingkungan sekolah dapat teridentifikasi dan juga terdokumentasi secara digital. Bapak Supari juga menambahkan nih teman Produa bahwa peluncuran di Digulis Ceria ini menjadi langkah awal untuk mengembangkan pembelajaran lingkungan yang lebih modern, interaktif dan juga berkelanjutan di SMP Negeri 8 Kota Pontianak. Wih, keren banget ya teman Produa ya. Jadi buat kamu yang pengen penasaran, boleh kali ya kita main-main ke SMP 8 Pontianak. Emang seperti apa sih tanamannya yang udah memang mulai ditanamin serta juga ada barcode-nya atau kode QR-nya. Jadi pengen langsung nge-scan gak? Oke, teman Produa masih di ngomongin Insight Taman ya. Jadi buat kamu yang kayaknya penasaran ada informasi apa aja nih gitu ya di sekitar Kota Pontianak dan sekitarnya, update terus informasi buat kamu di jam 3 sampai jam 4 sore. Masih ada satu informasi lagi buat teman Produa di ruang dengar kamu, dan aku juga bakal puterin nih yang lagu udah di request nih sama salah satu pendengar kita, mungkin lagi di jalan ya. Boleh, aku bakal puterin lagu buat kamu. Dipa, Dipa lagi dengerin Dipa. Semoga sehat selalu ya. Emang paling pas kalau hujan-hujan gini dengerin lagu yang bisa bikin kita semangat dan juga bisa bikin kamu semangat tentunya ya. Jadi kalau kamu pengen request boleh banget lewat Instagram juga bisa ya, selain lewat WhatsApp di @pro2pnk kalau Instagramnya. Kalau buat kamu yang pengen request via WhatsApp juga boleh banget di 0811-5701-018. Hadir buat kamu teman Pro2, specially buat kamu Dipa, Maroon 5 dengan Pipon.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kena limit.
2: Dengerin Radio Pontianak.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh, thank you ya udah perhatian.
2: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Filosofi Teras adalah sebuah buku pengantar filsafat Stoa yang disusun khusus sebagai panduan moral bagi anak muda. Buku ini hadir untuk mengatasi permasalahan kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ditulis oleh Henry Manampiring, buku ini terinspirasi oleh karya How to be a Stoic, karya Massimo Pigliucci, seorang penulis dan pengikut Stoicisme asal Italia. Selain itu, buku ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk ilustrator Levina Lasmana yang berperan penting dalam pembuatan sampul buku. Buku ini dilengkapi dengan data-data relevan seperti survei mengenai tingkat kekhawatiran nasional dan wawancara dengan para ahli psikologi. Filosofi Teras dimulai dengan membahas hasil survei yang menunjukkan peningkatan kekhawatiran di masyarakat serta menggambarkan kehidupan penulis yang dipenuhi dengan emosi negatif yang berlebihan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa kecemasan yang berlebihan seringkali disebabkan oleh pola pikir yang keliru atau rasio yang tidak tepat. Oleh karena itu, penulis mengajak pembaca untuk memperbaiki pola pikir tersebut, salah satunya dengan mengadopsi filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filsafat teras untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Stoa digambarkan dengan cara yang sederhana yang menekankan pada konsep dikotomi kendali, yaitu pemahaman tentang hal-hal yang berada di dalam kendali manusia dan yang tidak di dalam kendali manusia. Melalui pemahaman ini, pembaca diajak untuk menentukan hal-hal yang dapat membawa kebahagiaan serta menghindari hal-hal yang tidak memberikan kesejahteraan.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

Oke, kita baru dulu aja sebenernya dengan I'm Yours ya. Enak banget lagunya dengan puterin di sore hari menjelang maghrib teman bro dua ya. Dari mulai cerah, mendung, hujan, sampai cerah lagi. Aduh, yang penting I'm Yours deh ya. Teman bro dua, informasi pertama hadir di ruang dengan kamu. Di ngopi kali ini ada audisi Orkestra Gita Bahana Nusantara, di mana Provinsi Kalimantan Barat ya tahun 2026 ini sukses menjaring 4 peserta terbaik setelah diselenggarakannya oleh pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Star Pontianak pada hari Kamis kemarin, teman-teman juga, 11 Juni 2026. Kada keempat anak muda Kalimantan Barat yang terpilih ini, diantaranya ada Bethesda Grace, Vania Paraya asal kota Pontianak, di kategori sopran. Ada juga Angelina dari Kabupaten Kuburaya di kategori alto. Ada Gior Danets Draja Wijaya dari Kabupaten Ketapang di kategori tenor. Dan juga ada Fabio Cannavaro dari Kota Pontianak di kategori bass. Dan empat warna suara terbaik ini udah melalui proses penilaian oleh Dewan Juri dari Kementerian Kebudayaan, Akademisi, dan Profesional di Kalbar, teman Pro 2. Dan mereka ini berhasil terpilih dari total sebanyak 27 peserta yang terdaftar, di mana berasal dari Kota Pontianak, Kuburaya, Sanggau, Sintang, Singkawang, Ketapang, Kapuas Hulu, dan juga Kabupaten Landak. Setelah lolos seleksi ini, teman Pro 2 mereka akan melanjutkan pelatihan di tingkat nasional, dan keempat peserta tersebut akan tampil membawa nama Kalimantan Barat di panggung nasional, tepatnya saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus mendatang. Ih, keren banget ya. Kita doakan bersama teman Pro 2, semoga teman-teman keempat orang ini yang mewakili Kalimantan Barat berhasil menambahkan sesuatu yang menarik dan juga pastinya lancar serta sukses. Amin ya teman Pro 2. Oke deh, aku bakal nge-share kebahagiaannya keempat orang ini yang mewakili Kalbar, dan juga kebahagiaan untukmu. Kayak lagunya siapa ya? Buat kamu yang penasaran, yang emang ngerasa aduh, kayaknya ingin dengerin lagu-lagunya Anji yang lama ya, versi drive-nya, kita bakal puterin buat kamu teman Pro 2, bahagia untukmu.

0: Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

usah marah-marah nanti cepat tua teman perdu ya kalau kata manjakan nih. Nah, daripada kamu marah-marah, mendingan kamu ikutan olahraga atau ikut turnamen ya. Jadi kayak ada informasi nih satu ini lagi viral juga di Kota Pontianak ya. Buat kamu yang enggak ngikutin, aku mau ngasih spill buat kamu teman perdu karena ada turnamen padel yang bergengsi juga namanya PC Series 4 yang sudah dilaksanakan dari tanggal 11 sampai tanggal 14 Juni kemarin teman perdu ya. Di lapangan Let's Padel di Jalan Pancasila dan ini tuh sukses banget digelar dengan menghadirkan atmosfer kompetisi yang luar biasa sengitnya. Jadi kejuaraan ini tuh menjadi panggung untuk unjuk gigi bagi para atlet lokal maupun nasional gitu ya untuk memperebutkan gelar tertinggi di beberapa kategori yang dipertandingkan. Jadi teman pro 2 kalau misalnya kamu belum tahu selama 4 hari berturut-turut ini, kehebohan penonton dan juga ketegangan di dalam lapangan Let's Padel menjadi bukti tingginya antusiasme komunitas olahraga padel yang kian berkembang pesat di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak ya teman pro 2. Jadi setiap kategori ini mulai dari kelompok umur pemula, ada juga kategori khusus wanita atau woman, sampai ada open nasional menyajikan drama rally panjang dan juga teknik pukulan memukau yang memanjakan mata para pecinta olahraga raket pedal ini teman pro 2. Jadi buat kamu yang daripada kamu suka marah-marah ya, mending kamu salurkan aja energi negatifnya kamu ke olahraga. Dan kalau misalnya kamu memang orangnya agak cukup kompetitif, bisa banget nih ikutin kegiatan-kegiatan turnamen-turnamen yang memang biasanya mereka selenggarakan secara komunitas ataupun secara bersama gitu teman pro 2 ya. Jadi buat kamu yang belum tahu, ada tuh turnamen padel dan memang keren banget teman pro 2. Nah, kita langsung aja puterin buat kamu. Ya namanya juga hidup ya, kadang marah-marah, kadang naik turun segala macam. Tapi yang penting bareng sama kamu kayaknya terus bakalan indah gitu ya. Ada Fitur Suite dari Madison Beer buat teman pro 2 di sore hari ini. Nanti informasi lain bakal hadir di ruang dengar kamu dan aku bakal masih nemenin kamu sampai jam 7 malam sebelum kita bakal hadir dari pro 2 di Jakarta MLC yang bakal hadir di ruang dengar kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Pernah dengar istilah morning person? Katanya, orang yang bangun dan aktif sejak pagi cenderung lebih produktif. Nah, buku The 5 AM Club karya Robin Sharma ini membahas hal itu dengan cara yang unik. Bukan sekedar teori, tapi dikemas lewat kisah fiksi yang seru dan mudah dicerna. Intinya, Sharma mengajak kita untuk membiasakan diri bangun jam 5 pagi. Kenapa? Karena pagi adalah waktu emas. Di momen itulah kita bisa menyiapkan fisik, pikiran, dan hati sebelum dunia mulai sibuk mengganggu. Rutinitas ini katanya bisa bikin hidup lebih sehat, lebih fokus, dan lebih produktif. Buku ini juga mengingatkan bahwa waktu untuk diri sendiri itu penting. Banyak orang sukses justru sulit dihubungi, bukan karena sombong, tapi karena mereka menjaga jam pribadi di pagi hari agar energi mereka penuh saat beraktivitas. Pesan utamanya jelas, siapapun bisa mencapai hal luar biasa kalau punya kebiasaan yang tepat dan dilakukan secara konsisten. Waktu kita terbatas, jadi jangan habiskan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dengarkan suara hati, rawat diri, dan gunakan pagi hari sebagai titik awal untuk jadi versi terbaik dari diri kita.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

0: kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Welcome teman pro 2 ada setiap waktu dari Hindia teman pro 2 ya. Jadi buat kamu yang lagi sedu-sedan pas banget dengerin lagunya Hindia. Iya enggak sih teman pro 2? Masuk ke paling receh dari jam 5 sampai jam 6 aku bakal nemenin kamu. Masih bareng aku di Strat 1,8 FM Pro 2 Pontianak. Buat kamu yang pengen dengerin Pro 2 Pontianak, kamu bisa langsung dengerin lewat RRI digital aja atau kamu bisa juga dengerin lewat kita pakai streaming juga bisa ya di rri.co.id atau kamu juga bisa lewat dengerinnya via ya terestrial ya. Atau kamu misalnya pengen dengerin lewat apa lagi ya? Banyak sih ya. Tinggal kamu download aplikasi RRI digital atau kamu buka aja streamingnya di rri.co.id atau kamu juga dengerin lewat radio. Teman pro 2. Kita masuk ke paling receh buat kamu yang lagi hujan gini nih. Cuaca mendung. Biasanya pilihan makanannya pengen apa sih? Loh, langsung pilihan makanan gitu ya berdasar. Jadi kalau buat kamu yang bisa bikin bersemangat, kira-kira ngapain gitu di saat cuaca lagi sedu-sedan seperti ini? Ada yang pilih makan, ada yang pilih baring, ada juga yang suka misalnya malah beraktivitas. Nah, kalau kamu sendiri teman pro 2 boleh ya langsung aja kamu gabung sama kita di WhatsApp kita di 0811. Yang udah belum nge-save pas banget nih. Kamu save dulu nomornya Pro 2 FM Pontianak ya. Jadi buat kamu yang pengen WhatsApp boleh banget di 0811 5701018. Dan kalau kamu pengen langsung via Instagram juga bisa di @pro2pnk. Jadi buat kamu yang pengen join boleh banget sambil request lagu yang buat kamu lagi galau tuh bisa banget teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja kamu sampein kira-kira kalau lagi hujan kayak gini enaknya ngapain? Mager kah? Atau malah justru jangan kak, kamu harus beraktivitas biar bersemangat gitu ya, biar badannya tuh gak anget. Iya itu juga ada ya kayak gitu tipenya. Jadi kalau kamu sendiri teman pro 2 kalau lagi di saat cuaca cerah kayak gini pura-pura cerah kil maksudnya cuacanya lagi mendung, sedu-sedan kayak gini enaknya ngapain gitu ya. Enaknya sih kayaknya lagi santai terus dibilangin sama pasangan kamu kalau I love you. Aduh, kayak lagu siapa tuh? Siapa nih yang dari antara kamu pengen diputerin lagunya Permintaan Hati dari Leto? Iya, yeah, kayak lagu jadul tapi tetap ngena enggak sih lagunya ini?

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
1: Bulan karya Terelier adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan spiritual seorang tokoh utama bernama Nukila. Di dalam novel ini, Nukila mencari makna hidupnya melalui perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia, di mana ia bertemu dengan berbagai karakter dan mengalami berbagai peristiwa yang mengubah pandangannya terhadap dunia dan kehidupan. Novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia, serta budaya dan kearifan lokal yang kaya. Selain itu, novel Bulan juga menyelipkan pesan-pesan filosofis dan spiritual yang dalam, sehingga mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan hubungan manusia dengan alam, serta pencarian jati diri. Secara keseluruhan, novel Bulan bukan hanya sekadar cerita perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang menggugah dan memperkaya pemahaman tentang makna hidup.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?

0: kecil bisa bantu banyak orang, bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
1: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

Berkansi terima Pro 2 dari Alan Walker, Isabella Melkman, dan juga Catherine. Jadi buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM, welcome back bersama Angkin nomorin kamu di waktu senja ini ya. Di sore hari menjelang maghrib sama Pro 2 ya. Kalau orang bilang hujan tuh sering bikin dilema. Di satu sisi pengennya tuh rebahan, selimutan, atau lanjut tidur. Tapi di sisi lain aktivitas tuh tetap harus jalan dan juga tanggung jawab tetap dong menunggu, ya gak sih? Sebenarnya saat hujan gak ada tuh yang salah satunya tuh emang pasti bikin kita mager. Kalau lagi turun hujan tuh pasti kita tuh pengennya selimutan, bikin kita tuh pengen santai. Karena cuaca dingin tuh memang bisa membuat kita tuh lebih relax dan cenderung pengen beristirahat. Tapi kalau kamu mager berlebihan, justru bisa bikin badan kamu tuh makin lemes dan juga mood kamu tuh jadi kurang produktif. Jadi yang paling ideal adalah tetap beraktivitas sesuai dengan kebutuhan kamu, tapi dengan ritme yang lebih nyaman. Misalnya nih, tetap bekerja, tetap belajar, tetap olahraga ringan di rumah, ataupun melakukan hobi yang pastinya buat kamu menyenangkan. Jadi kalau kamu lagi ngerasa bingung ngapain gitu ya pada saat turun hujan, gak harus maksain diri deh harus kamu super produktif biar keringetan gitu ya, biar burn your body gitu, gak usah. Tapi juga jangan sampai seharian hanya rebahan doang atau cuma minum kopi susu gula aren dingin lagi sama Indomie lagi, aduh, sama mie instan pastinya enak banget. Tapi ya gitu lagi ya, cari keseimbangan antara harus istirahat dan juga dan aktivitas yang tepat yang bisa kamu lakukan, teman Pro 2. Jadi kalau kayak sekarang nih mendung-mendung kayak gini, kira-kira teman Pro 2 pilih rebahan sambil nonton, ngopi santai, atau tetap harus gas beristirahat seperti biasa? Boleh nanti kamu share sama kita teman Pro 2 ya. Kita bakalan muterin lagu buat kamu yang bisa bikin kamu santai juga di sore hari ini. Sebelum kita nanti bakal juga putarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak.

Bicara itu ada seninya adalah sebuah karya Oh Soo Hyang, penulis yang juga dosen dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Lewat bahasa yang ringan dan kisah yang relatable, penulis yang juga pakar komunikasi mengajak kita memahami bahwa berbicara itu bukan sekedar menyampaikan isi kepala, tapi juga menyentuh hati. Buku ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan soal suara lantang atau gaya bicara yang heboh, tapi tentang bagaimana kita membuat lawan bicara merasa dihargai, nyaman, dan didengar. Ada teknik, ada ritme, dan ada rasa. Dari cara negosiasi, menyampaikan ide, sampai teknik persuasi, semua dikupas dalam buku ini. Dan hebatnya, kamu gak perlu jadi pembicara profesional dulu untuk mulai mempraktikannya. Dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, penulis mengajarkan kita memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menyimak dengan tulus, menyesuaikan nada bicara, atau memilih kalimat yang lebih empatik saat ngobrol dengan teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Oh Soo Hyang juga menyisipkan cerita-cerita inspiratif, pengalaman pribadi, dan contoh nyata dari tokoh-tokoh hebat yang berhasil menaklukkan banyak hal hanya lewat kekuatan kata-kata. Karena benar, bicara itu memang ada seninya. Dan lewat buku ini, kita bisa memulai belajar memoles seni itu dari sekarang. Dan yang menarik, buku ini disusun dalam 5 bagian yang bisa dibaca lepas. Kita tidak harus membacanya secara urut. Buku ini juga bisa dibaca langsung masuk ke bagian yang paling relevan dengan situasi saat ini.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تهلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim disahihkan oleh

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam. Seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui, ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

Welcome back teman Pro 2, bareng sama aku nemenin kamu di waktu maghrib ini teman Pro 2 ya. Jadi tadi juga udah puterin kumandang azan maghrib di jam 5:50 untuk kota Pontianak dan sekitarnya. Dan aku juga bakal puterin nih lagu-lagu yang tentunya bikin kamu juga makin semangat di waktu maghrib ini. Buat kamu yang lagi di jalan, abis pulang kerja, atau abis pulang les, pulang sekolah, pulang bimbel, tetap semangat, syukurin hidup kamu teman Pro 2, karena ternyata di luar sana memang banyak banget yang pengen hidupnya seperti kamu. Kita aja kadang yang mungkin kurang bersyukur terkadang-kadang ya. Terkadang-kadang enggak tuh. Jadi buat kamu teman Pro 2, gimana pun hari kamu, tetap syukurin apa yang udah kamu lakukan hari ini dan juga jalani hidup kamu dengan penuh dengan kebahagiaan, karena hidup kamu ya kamu yang ngatur teman Pro 2 ya. Tentunya juga ada garis tangan Tuhan juga yang tentunya bisa mengatur hidup kita supaya kita terus berusaha, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Jadi sempatkan sejenak teman Pro 2 untuk beribadah. Buat kamu yang lagi di jalan, mungkin bisa melipir sebentar ke masjid atau musola. Buat kamu yang beragama Islam dan untuk yang beragama lainnya, bisa juga berdoa di jalan supaya tetap diberikan kekuatan dalam menghadapi hari-hari kamu.

Jadi lepaskan sejenak segala keluh kesah yang kamu sedang rasakan teman perdua. Coba sambil dengerin Perdua FM, sambil kita juga tersenyum. Siapa tahu kamu bisa bikin semangat dengan senyuman kamu yang dari tulus dari hati, tulus dari dalam diri kamu, malah bikin kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk hari ini bersyukur, dan juga untuk hari esok lebih semangat menjalani harinya ya. Oke, jangan lupa tersenyum kayak lagunya Anmes nih, hadir buat teman Perdua, yang siapa tahu kamu malah bisa terinspirasi dari lagunya Anmes. Iya gak sih teman Perdua? Aku juga sepertinya gitu ya teman Perdua. Nanti setelah itu kita bakal puterin juga mini drama dengan judul Retak Yang Sulit Untuk Utuh. Waduh, waduh, makin deep gak tuh di maghrib ini ya teman Perdua. Biar semangat di hari esok yang buat kamu libur di hari esok. Aslinya kayaknya enak banget hari ini ya, bisa begadang atau bisa buat istirahat juga. Oke deh, hadir teman Perdua buat kamu. Jangan lupa tersenyum ya, seperti lagunya Anmes Kameleng. Dan juga buat kamu yang masih belum bersyukur hari ini, yuk kita sama-sama bersyukur supaya hidup kita lebih nyaman dan nikmat untuk dijalani. Masalah hidupmu.

0: Din, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
1: Aduh, Mai, lagi capek nih, Mai.
0: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din. Parhan lagi.
1: Aku gak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
0: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
1: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
2: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
1: Ya menurut kamu, siapa lagi?
2: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
1: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
0: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
1: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu sampai malam nih, gak datang juga, gak ada kabar lagi. Gak taunya, dia nongkrong. Ih, nyebelin banget kan?
2: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
1: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
3: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
1: Kamu cari aku? Ada apaan?
3: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
1: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosan akah aku?
3: Aku tahu aku salah.
1: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
3: Din, Dina.
2: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
3: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi, aku benar-benar mau berubah, Al.
1: Alah, udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
0: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
3: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
0: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak masih bisa diperbaiki. Tapi kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki.
3: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
1: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu.
3: Aku pikir kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
1: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
2: Udah, Han. Kepercayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
3: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
1: Kamu tuh ya.
3: Apa?
1: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
3: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
0: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
3: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini aku cuma sibuk meminta kesempatan baru tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
2: Syukurlah. Tapi kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
3: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
1: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
3: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
1: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
2: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
3: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya teman-teman.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang. Adalah buku yang mengajak pembaca untuk mengutamakan cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Buku ini menyoroti bagaimana kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain dapat mengarah pada stres, kelelahan emosional, dan kehilangan jati diri. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya menetapkan batasan yang sehat, mengenali kebutuhan dan keinginan pribadi, serta memahami bahwa tidak mungkin memenuhi harapan semua orang. Penulis mendorong pembaca untuk mencintai diri sendiri, merangkul kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengejar kebahagiaan yang sejati. Melalui berbagai panduan praktis dan refleksi, buku ini membantu individu menemukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah menuju hidup yang lebih autentik dan memuaskan, tanpa terjebak dalam tuntutan orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.

0: baru nih.
1: Keren lagi, Zar.
2: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Andre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
1: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
2: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Andre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
1: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
2: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
3: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
2: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
1: Kenapa sih, Zar?
2: Aku di PHK, Andre.
1: Aduh.
2: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
1: Yang bener dong, Zar.
4: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
2: Ah, gimana nih, Andre? Aduh.

Welcome to Pro 2, masih nemenin kamu di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Dan juga masih temenin kamu juga bersama Akil sampai jam 6 sore nanti. Enggak deng, jam 7 maksudnya ya. Ini aja udah jam 6.42, Akil. Jadi teman Pro 2, aku mau ngasih tahu kamu sesuatu nih. Ada beberapa tempat wisata yang gak usah keluar negeri deh gitu ya. Kamu bisa langsung kunjungin aja di beberapa daerah di kota Pontianak. Liburan kali ini kamu mau kemana nih? Aku bakal ngasih spill buat kamu beberapa tempat daerah di Kalimantan Barat yang tentunya bisa kamu kunjungin di saat kamu sedang berlibur. Di momen Juni Juli ini kan lagi liburan sekolah tuh, pas banget gak sih buat kamu yang lagi nyari tempat bersejarah atau mungkin keindahan alam atau pulau? Bisa banget kamu kunjungin di saat momen libur kali ini. Sebagai warga negara, warga kota Pontianak dan juga sekitarnya, atau warga, pokoknya buat kamu yang KTP-nya Kalimantan Barat deh ya gitu ya. Buat kamu yang belum pernah ke tempat-tempat bersejarah ataupun wisata budaya, wisata alam, taman nasional, orang luar aja udah pernah, kok kita belum gitu ya. Jadi beberapa tempat ini bisa mungkin kamu kunjungin di momen libur kata, di momen liburan kita kali ini. Jadi Juni Juli itu memang momen-momen liburan, dimana kalau kamu pengen cari ikon kota Pontianak yang berada tepat di garis 0 derajat lintang bumi, widih, seru banget ya. Kamu juga bisa menyaksikan fenomena unik hilangnya bayangan di momen-momen tertentu di April gitu ya, Maret ataupun di akhir tahun teman-teman dua. Apalagi kalau bukan Tugu Katulistiwa. Siapa yang belum pernah sebagai warga Kalimantan Barat ke Tugu Katulistiwa? Duh, sayang banget teman-teman dua ya. Kamu bisa langsung lihat juga beberapa tempat bersejarah lainnya selain Tugu Katulistiwa. Ada juga Rumah Radang yang memang rumah adat Dayak terbesar ini di Indonesia ya. Rumah adat Dayak terbesar di Indonesia yang terletak di Kota Pontianak yang menyajikan keindahan arsitektur tradisional yang megah. Nah, siapa nih di antara kamu yang belum pernah ke situ? Sebenarnya sering mungkin kita lewatin, tapi kita gak pernah benar-benar masuk dan juga lihat betapa luar biasanya ciptaan manusia ya. Ciptaan manusia yang memang ini tujuannya untuk mengedukasi kita sebagai warga Kalimantan Barat. Itu kalau tadi kita ngomongin soal tempat wisata budaya dan juga sejarah. Ada lagi wisata alam dan juga taman nasional. Hah? Emang ada gitu ya? Pasti penasaran banget nih. Emangnya ada wisata alam dan taman nasional di kota Pontianak? Enggak, di kota Pontianak, di Kalimantan Barat ada. Salah satunya yaitu Taman Nasional Danau Sentarum, teman Pro 2. Nah, kalau kamu pengen tahu ya, Danau Sentarum, bukannya nama jalan tuh? Ternyata Taman Nasional Danau Sentarum ini terletak di Kapuas Hulu. Kawasan ini juga merupakan surga keanekaragaman hayati dengan danau menakjubkan yang menjadi rumah bagi flora dan juga fauna endemik. Jadi kalau kamu belum tahu di mana sih Kiel, kamu langsung harus datangin di Kabupaten Kapuas Hulu. Wajar sih, enggak tahu, bisa di kota-kota aja mainnya. Coba deh ke Taman Nasional Danau Sentarum, coba deh kamu jalan-jalan ke Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, selain itu juga ada Bukit Kelam di Sintang. Ini dikenal sebagai salah satu batu monolit atau batu tunggal terbesar di dunia bahkan ya. Jadi ini tuh menawarkan panorama alam yang eksotis dari puncaknya. Jadi kalau kamu pengen naik bukit juga ada, bisa teman Pro 2, tanpa harus ini juga kamu harus sekalian gitu ya naik bukit. Kapan lagi, di sana tuh banyak banget bukit teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen ala-ala ke alam gitu, bisa banget kamu menjadikan list Bukit Kelam di Sintang ini sebagai tempat destinasi liburan kamu tahun ini. Yang terakhir nih, kalau ngomongin soal wisata alam dan juga taman nasional, kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak bicara tentang Taman Nasional Gunung Palung. Ini di mana lagi, Kiel? Nah, kalau ini tuh berlokasi di Kabupaten Kayong Utara dan juga Ketapang. Destinasi ini sangat populer buat kamu pecinta petualang dan juga pengamat satwa liar. Jadi buat kamu yang memang pengen agak main ke alam di liburan kali ini, bisa banget kamu coba deh Taman Nasional Danau Sentarum kalau kamu pengen ke hulu ya. Itu daerah Kapuas Hulu dan melewati juga Kabupaten Sintang di mana ada Bukit Kelam. Ini juga luar biasa ya batu monolit. Tapi kalau kamu pengen nyoba ke Kayong Utara dan juga Ketapang, ada juga nih Taman Nasional Gunung Palung. Oke, dan nanti aku bakal ngasih informasi lagi buat kamu teman Pro 2 setelah beberapa lagu ini.
Setelah aku bakal puterin lagu buat kamu yang pengen mengejar mimpi, pas banget di momen-momen mau bagi rapot ya. Bikin kamu mikir, kemana ya kita melangkah? Iya. Pokoknya kemanapun kamu mau ngelangkah, udah gede itu ngerasa apa yang menjadi hobi kamu dijadikan kerjaan itu keren tau. Dan itu juga kamu ngerasa gak bakal capek, karena kamu setiap kerja tuh ngeramin kalau kamu tuh ternyata menyukai apa yang kamu kerjakan.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Gimana teman-teman Rodo, udah ngerasa semangat belum dengar lagunya Ordinary dari Alex Warren? Ya, kayaknya lumayan cukup bersemangat juga ya. Di pas malam kayak gini tuh kayak lagi capek banget. Lagi ngumpulin semangat-semangat yang udah berceceran pada hari ini teman-teman Rodo di Senin pertama. Di minggu ketiga kali ini ya teman-teman Rodo. Tapi jangan khawatir, aku masih bakal nemenin kamu teman-teman Rodo. Dan nanti juga bakal kita ikuti langsung MLC dari Rodo Jakarta. Kita bakal relay di jam 7 sampai jam 8 malam. Terakhir ngomongin soal budaya, ngomongin soal liburan, di mana tempat wisata yang paling tepat juga gak usah jauh-jauh gitu ya, masih ada di Kalimantan Barat yang mungkin belum kamu kunjungi, yaitu Pulau Lekemukutan yang surga bagi pecinta snorkeling dan juga diving di perairan Bengkayang yang terkenal sama keindahan terumbu karangnya. Jadi kalau kamu pengen ngerasain vibes-nya, ngerasa kayak di luar yang kelihatan indah gitu, gak usah jauh-jauh, kamu langsung aja ke Pulau Lemukutan. Dan juga deket juga ya dari kota Pontianak, masih beberapa jam aja udah nemuin pulau yang emang indah banget buat kamu yang suka snorkeling dan juga diving. Dan terakhir ada juga Pantai Tanjung Bajau. Ya, kalau ini sih gak ada yang gak tahu ya kayaknya, karena ini di daerah Singkawang yang tentunya memang populer banget. Ini tuh ngegabungin antara panorama pantai dan juga wahana bermain. Jadi buat kamu yang pengen ngerasain beberapa tempat yang memang unik, ya, yeah, yang memang kepengen kamu kunjungi bosan di daerah kota Pontianak aja, bisa ya ke tempat-tempat yang tadi udah aku sampaikan. Ada Pulau Lemukutan, ada Pantai Tanjung Bajau. Buat kamu yang suka hiking, yang suka ke daerah tempat-tempat yang memang memberikan wisata alam yang keren banget, itu juga ada Taman Nasional Danau Sarum, Taman Nasional Gunung Palung di Koyong Utara dan juga Ketapang, dan jangan lupa ada juga Bukit Kelam di Sintang. Dan kalau misalnya kamu belum pernah nih, bahkan budaya dan juga sejarah yang ada di kota Pontianak, yuk mulai aja ke Tugu Khatulistiwa ataupun Rumah Ladang yang bisa kamu kunjungin, gak cuma kamu lewatin. Oke, nomor 2, aku pamit dari ruang dengar kamu, karena nanti gak, kita bakal langsung aja ikuti bersama ada MLC, ada Lemon yang bakal hadir di sana di Pro 2 Jakarta, dan juga kita bakal dengerin juga seperti apa sih obrolannya Lemon ini, ngeluarin single baru kah atau album baru kah atau apa gitu ya, kita nggak tahu teman Pro 2. Terakhir dari aku teman Pro 2, nemenin kamu, thank you banget udah gabung di Pro 2 FM. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya. Buat kamu yang lagi di manapun kamu berada, intinya kamu tetap selalu bakal ada di hatiku, asik. Kayak lagunya siapa coba, yep, Sneaky Zevanya, You Will Be In My Heart, teman Pro 2 yang bakal nutup perjumpaan aku bareng sama kamu. Thank you banget udah gabung, see you and bye bye.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Yo, howdy, howdy, howdy Produ FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue Landa Kirsandaru. Pastinya teman Produ di MLC Music Live Chat kali ini, teman Produ. Selamat hari Senin untuk kamu, Produ FM seluruh Indonesia, dan juga teman Produ dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Produ, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan males karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga, teman Produ. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik, teman Produ. Wah, gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan, teman Produ? Gue akan ngobrol sama Lemon, teman Produ. Sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat, teman Produ. Jadi jangan kemana-mana, masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini. Karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini, halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. By the way, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Oke.
0: Siapa yang mau cerita ini?
1: Oke, aku izinnya.
0: Oke, boleh. Sinta, silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Oke.
1: Nama audisinya IDN XGPN.
0: Oke.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke. Okay.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Nah, terus kita tuh 2023.
0: Oke.
1: Betul banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat, Kak. Ada aku, Michiko, Jacqueline sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul.
0: Awalnya berempat ya.
1: Berempat.
0: Oke.
1: Nah, bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya? Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
5: Pas itu tuh kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu. Ya, oke.
5: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
5: Final tuh kita satu-satu.
0: Oh ya?
5: Yang sudah kita latih waktu train.
0: Oh, iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Betul. Itu mencakup apa aja, kayak dance, nyanyi kah?
5: Ada dance, cover K-pop.
0: Oh gitu.
5: Ada juga yang J-pop untuk kita bawa tampil nanti pas final, terus sama vokal.
0: Oh iya, jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita nggak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh, malu nih mau ketemu sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh, harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Oh iya. Tapi kalian karena asli bersembilan ya. Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja nggak hafal-hafal gitu. Oh, mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Pasti udah hafal kan? Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke. Okay.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
2: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024. Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: bersama
2: itu. Jadi ya kita bisa klop juga setelah bersembilan. jadi lebih rame.
0: Iya, iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet nggak sih? Maksudnya kan cewek-cewek ya kadang ya, kadang pasti suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap, kalian suka gitu nggak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak, kayak riwa sendiri
2: masih
0: gitu?
2: Masih banget.
0: Oh, masih banget. Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
2: Untuk kostum memang udah dibawakan, tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya betul,
2: betul. Jadi tetap ada ribetnya. Terus kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: apron,
2: kayak
0: apron,
2: kayak apron, tapi buat apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu, oke. Biar gak kena ya. Oh iya.
2: Sempet kan kena.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012 ya.
0: 2012. Siapa? Oh ada 2012. Wih ampun. Yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Nah, oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan ini kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam?
2: Dari jam 5.
0: Jam 5 sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
2: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, masih DMLC Music Live Chat teman Prodo dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman Prodo tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah, tadi kalau kalian lihat nih teman Pro 2 di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Iya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin ke teman Pro 2 kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana, mungkin dari Kilen.
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya. Lima yang baru kan lima kan. Itu lima-limanya dipilihin sama agensi warnanya. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya?
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini. Kayak gak mau warna ini, gak cocok ribet di aku.
0: Ribet ya, banyak
1: chaos
0: ya.
1: Chaos itu. Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena betul, pink ya, iya. Girly banget ya.
1: Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih ya.
0: Ini mau. Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Tapi kalian mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB style-nya dengan ini. Iya.
2: Wow, kalian dada?
3: Kalau aku sih...
0: Coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius? Naruto, serius?
3: Kayak, kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul.
3: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Ya, kan? Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Nonton
0: banget. Iya.
3: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mamah Naruto.
0: Oh gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Ya. Kayak Gara ya? Mirip Gara ya?
3: Iya
0: gak sih? Mirip Gara ya?
3: Aku suka banget lagi sama Gara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu kan.
0: Iya. Pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu, ya ampun seru banget. Jujur, aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke-influence ya?
3: Pasti ada lah. Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
3: Jadi kayak dulu tuh ada animasi
0: ya? Oke.
2: Pokemon, tapi
0: sekarang Aikatsu. Oh gitu. Iya. Ngerti. Oh jadi... ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa, Lemon siapa tadi?
2: Lemon.
0: Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu.
0: Yeah.
2: Nah itu karena per member mereka kan pasti pilih lah maksudnya mereka siapa gitu, jadi mereka suka pasti ngomong kayak ih kalian tadi keren atau ih kalian apa kostumnya gini-gini,
0: yang
2: suka tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong,
0: mereka juga udah ngomong kayak gitu ya. Jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini nggak, ada apa sih namanya, kalau tadi yang namanya disebut aku ini member warna ini, Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya. aku boleh denger sekali nggak Jigo Shokainya kalian? Boleh. Dari Sinta.
3: Boleh.
4: Senyum simpul ria, renjana hati bermanis ceria, katakan
5: I cinta you.
4: Lebih keras
5: I cinta you.
4: Halo semuanya, aku Cinta, member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Yeay.
6: Ini kesini
0: kakak. Yeah. Boleh.
7: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
8: Kan kusirkan semua blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri?
2: Iya.
0: Oh ya? Bener-bener sendiri semuanya?
2: Iya.
0: Wah, gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain enggak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
2: Ya, karena dari sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
2: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii,
0: semua cute. Oh, gitu. I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay,
2: kayak kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke. Okay.
2: Kan ada Lemories juga, jadi kita mau kalian dan Lemories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Gitu. Oh.
2: Ini lagu anthemku gitu.
0: Iya. Yes. Gitu. Oke. Okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Okay,
2: ya.
0: Apa aja tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener.
2: Bener. Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up dong gitu. Oh. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau gak ada yang mau jawab. Siapa nih?
9: Yang berkesan? Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
9: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
9: Paling kayak.
0: Oke, ayo semangat Jillian. Ayo semangat.
9: Lihat ini kayak.
0: Ayo semangat.
9: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
9: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff, iya kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
2: sangat berkesan.
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
9: Saya muter itu loh. Enggak sih, yang ini kan yang dorong. Di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan. Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang lucu
0: ya? Ya bebas bebas. Kalian mau ceritain yang mana?
9: Itu tuh di dalam di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kan, tapi aslinya tuh itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
9: Iya. Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar enggak jatuh.
9: Iya.
0: Oh.
9: Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
9: Okay. Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena
9: kita
0: lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
9: Lawan-lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangin cuma 5. Lumayan sih. Lumayan sih.
2: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
2: Lebih ke di guide aja.
0: Oh, di guide.
2: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke.
2: Dan ada part-partnya kan.
0: Part-partnya, oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
2: Saat recording-nya.
0: Kenapa Sinta? Kenapa?
3: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita tuh pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
0: Betul.
3: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
0: Yes.
3: Jadi itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
3: Itu bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
2: Limitless?
0: Sih ya. Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
2: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
0: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
2: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
2: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja lebih ke kayak feelingnya aja sih, kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga ketahan dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak ih kok gini suaranya gitu.
0: Malah bingung sendiri, kok kayak gini sih? Oh gitu, tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
2: Aman
0: ya?
2: Hasilnya kan bagus
0: ya? Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasilnya ya?
2: Puas.
0: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya sih suka ya?
2: Denger pas lagi racing.
3: Iya.
0: Lagi racing.
2: Lagi night riding.
0: Oh, lagi naik motor.
2: Lagi riding. Lagi night ride.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
3: Mungkin.
0: Oh,
3: breaking the limit.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem? Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: power. The power, power. Papalada.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2 dan masih bersama Lemon. Rame guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama yang Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan siapa nih? Sama Jiko Shokai jangan lupa.
3: Jiko Shokai
2: harus
3: juga.
2: Jiko Shokai juga.
4: Like princess, cute like cat,
5: yum!
4: Bright like a star. Hi, I'm Hana, purple member of Lemon.
2: Hai Hana. Berikutnya.
6: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
5: Aku.
6: Dan si manisku. Halo semuanya, aku Cherlyn, member Green dari Lemon.
2: Halo Cherlyn. Berikutnya.
7: Knock knock.
5: Siapa itu?
8: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
9: Si Orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan bawamu ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member Orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
5: Ratu.
2: Ratu, tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau mint ya.
5: Yeah.
2: Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea boleh, Andrea silakan.
10: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Okay. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya?
10: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Ya. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru.

0: ini sebenarnya gitu?
1: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
0: Iya, oke.
1: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu. Jadi
0: yang kita galak gitu.
1: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
0: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
2: Iya.
0: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun
3: 2012.
0: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
3: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku. Jauh.
0: Oke,
3: lumayan.
0: Jauh ya katanya. Di garis bawah jauh loh katanya Naura. Enggak apa-apa ya.
3: Lumayan. Kayak gimana ya? Aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh enggak nyambung.
0: Oke.
3: Takut aja gitu. Terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
0: Aduh, agak-agak judes, ya ampun.
3: Judes ya kita. Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
0: Oh, gampang overthinking.
3: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak aku bisa enggak ya apa berteman sama mereka yang lebih dekat lagi? Ternyata bisa.
0: Ternyata bisa. Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
1: Kalau menurut aku, kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, mungkin kayak agak brain rot.
0: Gitu Receh-recehnya ya. Sama ya, brain rot lagi. Oke.
1: Terus karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
0: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
2: Gen Alpha?
0: Alpha. Ya ampun. Alpha. Gen Alpha, kamu Gen Alpha?
3: Generasi pertamanya Gen Alpha.
2: Iya.
0: Wah.
2: Gen Alpha banget.
0: Gen Alpha banget ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brain rot banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih, sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepump. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
2: Sharon gimana, Sharon?
0: Gimana tuh?
1: Oke.
0: Apa? Boleh.
1: Dari pembawaan ya.
0: Okay.
1: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
0: Oke. Okay.
1: Kan dari yang kayak cute
0: gitu. Cute banget.
1: Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi kita tuh persuading, kita mengajak semuanya, every listener, buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
0: Oke. Oke, tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
2: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru. Atau gak partnya siapa?
3: Udah, itu part I. Itu favorit I.
1: Menurut aku itu meaningnya quite deep dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
0: Jadi itu lirik part favorit kamu. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya. Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
1: Tapi kayaknya Sharon, lebih Hana.
2: Sherlyn
1: deh.
0: Oh, Sherlyn.
1: Hana dari ke
2: Sherlyn
1: deh.
2: Dua-duanya.
1: Pasal baik-baik aja.
0: Dua-duanya ya.
2: Aku yang baik-baik aja, aku diterima jadi diem.
0: Tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran.
2: Aku.
0: Gak mungkin.
1: Tapi aku sih sebenarnya.
2: Aku juga.
1: Kita gak sih?
2: Gak kayak beneran-beneran.
1: Iya.
0: Berantem. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
3: Introvert. Udah pasti Cimici.
0: Oke. Oh iya, justru Kamu paling introvert? Oh iya? Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling ekstrovert?
3: Sherlyn. Ya, aku lagi. Ya.
0: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
3: Kenapa? Karena emang yang apa pembawa suasana saat kita latihan, saat kita tampil pasti dia.
0: Oh, kalau enggak ada dia sepi.
3: Iya.
4: Ah, bisa aja. Iya.
0: Kalau ada keramaian justru ya. Bingung ya. Oke oke, jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para lem apa tadi? Lemeris itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
2: Making memories with Lemon.
0: Oke oke, terlalu harfiah ya kayaknya Hana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal, menurut kalian Lemeris tuh apa meaningnya?
4: Lemeris tuh kayak gimana ya?
0: Gimana nih?
4: Harus membuat image baru. Oke. Okay. Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
0: okay.
4: untuk kedepannya.
0: Oke. Okay.
4: Kayak membuat kita tuh jadi
0: apa nih maksudnya nih?
4: Susah untuk dijelaskan kata-kata
0: karena dijelaskan,
4: kayak sangat wow Lemoris itu bagi kita.
0: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
4: Lemoris halting yuk.
0: Iya. Tapi nih kita buka dulu nih di chat YouTube, kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube ya Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari @mil kita 15 absen Lemeris katanya. Wow. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZDI. Katanya aku lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherin, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya, yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
3: Mau
0: ya?
3: Mau.
0: Oke, udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman Produ ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush katanya, Lemon semoga bisa Indonesia tour ya.
2: Amin.
0: Gokil, Indonesia tour loh. Kalian kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia, sempat kebayang nggak?
2: Kebayang.
0: pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
2: Bandung,
0: Jakarta,
1: Jabodetabek,
0: dan Bandung. Oh, oke. Okay. Itu tour Jabodetabek dan Bandung ya? Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tour Indonesia.
2: Amin.
0: Abis itu di luar Indonesia.
2: Amin.
0: Oke teman Produ, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya teman Produ. Jadi jangan kemana-mana, masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi tadi yang cerita kalau nggak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya. Yeah. Nah, tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya.
1: Iya.
0: Yeah. Bersembilan. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, yeah, bener ya. Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Itu juga salah satu hal yang memorable gak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable. Aku takut temboknya jatuh.
0: Triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
1: Kakaknya aja sampai bilang kayak, jangan kenceng-kenceng guys. Jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa, luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
2: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cute sih. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya. Ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Pro 2 nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana sih?
0: Kemana? Ayo.
2: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok Lemon. Ah, kalau mau ke TikTok-nya Lemon di mana nih?
2: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX, mungkin ada XX, ada XX.
2: Oke, okay. Kalau X itu lemon underscore SJE.
0: Oh, oke. Okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
1: Apa sih?
0: Hana
1: dari tadi mana diem
0: doang? Okay. Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
3: Hana namanya diem doang.
1: Dari tadi Andrea, Naura ngomong
3: ayo.
0: Iya, silakan Hana.
1: Untuk
0: Lemeris. Ya,
2: semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Yeah. Boleh nih.
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya.
2: Okay.
0: Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
1: Aku
0: boleh silakan Syah,
1: caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga deh.
0: Oh, yes.
1: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: keren itu tadi yang nanya dari MOM1N itu oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana, katanya Ratu mana. Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana, Andrea? Sakit. Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Yeah. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X, WKWK. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya.
2: Amin.
0: Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
1: Amin.
0: Ada album baru.
1: Amin.
0: Ada MV baru.
1: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia, Elanda Krisandaru dan juga
1: Lemon.
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
5: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
4: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
5: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
4: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
6: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Yeay, 101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari Senin ini teman Pro 2? Pastinya harus bahagia karena besok juga libur lagi ya teman Pro 2 ya. Aduh, kayak nanggung banget gak sih? Harusnya di hari Senin ini juga ikutan libur teman Pro 2 ya. Tadi juga di jalan gitu kan, kebetulan baru sampai kantor juga tadi teman Pro 2, ngelihat jalanan tuh rame banget. Ada apa sih rame-rame? Nah, ternyata setelah membaca spanduk jalanan yang rame itu teman Pro 2 ya, lagi ada pawai obor ya, itu rame banget ya. Mobil-mobil mewah juga pada lewat gitu kan. Asik sih teman Pro 2 ya dengan keramaian kota Pontianak, walaupun ya ada di sebagian daerah airnya juga pada naik nih. Hujannya padahal di sore tadi ya, tapi air naiknya malah di malam hari. Hati-hati pastinya buat teman Pro 2 yang mungkin rumahnya deket ya dengan air sungai. Terus juga barang-barang elektroniknya segera pindahkan teman Pro 2 ke tempat yang lebih tinggi tentunya. Dan malam hari ini teman Pro 2 Era masih menemani kamu sampai jam 12 nanti. Jadi pastikan buat teman Pro 2 untuk stay tune terus bareng Pro 2 Pontianak. Tentunya barengan sama Era teman Pro 2 dengan informasi-informasi menarik. Dan di jam 9 ya, kita nanti bakalan ada deep talk, ada cerita apa hari ini teman Pro 2. Kamu bisa bergabung barengan sama Era di WhatsApp di nomor 08 1157 01018, atau bergabung juga melalui Instagram kita di @pro2pnk dan aplikasi RRI Digital.

kedua. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Di luar hujan, dibilang deras enggak juga ya, tapi anginnya lumayan sih teman Ray 2 ya. Ini aja Tiara itu udah kayak pengen menyapa aku ya. Saking kencangnya tuh teman Ray 2. Tapi di malam hari ini teman Ray 2 di acara Deep Talk, karena udah masuk di jam 9 ya. Kamu boleh gabung barengan sama Ray teman Ray 2. Telepon boleh banget ya, langsung bergabung teman Ray 2 di WhatsApp kita di nomor 08 1157 01018, atau bergabung juga melalui Instagram kita di @pra2pnk dan aplikasi RRI Digital. Nah, malam hari ini teman Ray 2 ya, pembahasan yang menarik gitu. Kenapa rasanya kita tuh selalu ada di titik yang kurang gitu kan. Kayak nilai kita udah bagus tapi rasanya pengen lebih tinggi lagi. Kalau ada dia 100, dia maunya 101 mungkin nomor 2 ya. Kerjaan udah dapat tapi pengennya lebih besar lagi. Followers juga mungkin ada yang udah banyak gitu kan, tapi dirinya masih pengen membandingkan diri dengan orang lain. Apalagi nih buat kamu teman Pre 2 yang udah punya pasangan ya, tapi rasanya masih ada rasa kesepian. Nah, kadang tuh teman Pre 2 ya, yang bikin capek tuh bukan hidupnya, tapi memang perasaan bahwa kita tuh belum merasa cukup gitu kan, padahal udah punya segalanya, udah punya apapun, motor sudah ada, mobil sudah ada, rumah sudah ada, pekerjaan ada, tapi kan hati masih ada rasa kurang gitu kan, masih rasa kayaknya aku belum mendapatkan pencapaian apapun. Waduh, gimana tuh ya teman Pre 2 ya, setelah semuanya mungkin sudah kita capai tapi masih ada rasa tidak cukup gitu kan. Mungkinkah masih ada rasa kegelisahan di dalam hatinya teman Pre 2? Nah, makanya malam hari ini kita ngobrol tentang satu hal yang sering diam-diam nguras energi banyak orang ya, tentang perasaan. Kok rasanya aku gak pernah cukup ya. Boleh teman Pre 2 yang pengen bergabung malam hari ini untuk ceritakan kisah-kisah menarik tentang kamu, teman kamu, atau siapapun, boleh teman Pre 2 gabung di WhatsApp kita atau juga telepon boleh ya. Karena tungguin teman Pre 2 cerita-cerita dari kamu.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Podcast Senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

Flash Out adalah buku yang mengangkat tema tentang identitas, pertumbuhan pribadi, dan hubungan antar manusia. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang berusaha menemukan jati dirinya di tengah berbagai tekanan sosial dan harapan yang ada. Dengan gaya narasi yang mendalam dan karakter yang kompleks, penulis mengeksplorasi konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya memahami diri sendiri dan menerima berbagai aspek dari diri kita, termasuk kelemahan dan kekuatan. Melalui pengalaman dan interaksi dengan karakter lain, pembaca diajak untuk merenungkan arti sejati dari keberadaan dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain dapat membentuk siapa kita sebenarnya. Secara keseluruhan, Flash Out mendorong pembaca untuk berani mengeksplorasi dan memperlihatkan isi dari diri mereka dan menjadikan pengalaman hidup sebagai proses pembelajaran yang berharga.

0: Loh, Din. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah? Gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, ya deh ya.
3: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
4: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
3: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
4: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
3: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
4: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
3: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
4: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang adalah buku yang mengajak pembaca untuk mengutamakan cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Buku ini menyoroti bagaimana kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain dapat mengarah pada stres, kelelahan emosional, dan kehilangan jati diri. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya menetapkan batasan yang sehat, mengenali kebutuhan dan keinginan pribadi, serta memahami bahwa tidak mungkin memenuhi harapan semua orang. Penulis mendorong pembaca untuk mencintai diri sendiri, merangkul kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengejar kebahagiaan yang sejati. Melalui berbagai panduan praktis dan refleksi, buku ini membantu individu menemukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah menuju hidup yang lebih autentik dan memuaskan, tanpa terjebak dalam tuntutan orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.

0: Kalau dulu teman Pre 2 kita cuma membandingkan diri dengan lingkungan sekitar ya. Hari ini kita bisa membandingkan dengan seluruh dunia. Buka Instagram, ada yang liburan, buka TikTok, ada yang sukses ya, buka apa lagi, banyak teman Pre 2 ya, sosial media yang bisa kita buka gitu kan. Padahal kita juga mungkin saat ini sedang ada di kehidupan yang apa ya, dibilang baik, tapi kita rasanya kayak ada aja hal-hal yang bikin kita gak adil nih teman Pre 2 ya. Oke, saudara penelpon kita di malam hari ini, halo selamat malam. Halo selamat malam. Waduh, mana nih? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Oh, hai Tajudin, apa kabar?
1: Hai juga Kak Erna, sehat kabar aku?
0: Ah.
1: Baru sembuh dari batuk sih kemarin.
0: Oh, waduh, itu. Memang lagi cuaca ya kayaknya ya. Waduh, cuaca yang disalahin nih.
1: Iya, selalu gitu. Kalau orang sakit pasti cuaca.
0: Ke musim kali ya.
1: Iya, betul.
0: Gimana malam hari ini, Tajudin?
1: Udah ngantuk sih, tapi masih dengerin Kak Erna nih siaran. Ui. Mau nunggu-nunggu buat ngobrol, mau gabung gitu.
0: Udah ngantuk.
1: Pengen gabung dari tadi, tapi kayak nggak enak aja baru dimulai, masa langsung gabung gitu.
0: Iya, sorry ya.
1: Gak apa-apa.
0: Gimana Tajudin, apa untuk pembahasan kita di malam hari ini kan tentang kita yang gak pernah cukup gitu kan. Gimana nih cerita, ada ceritakah dari Tajudin?
1: Maksudnya hidup yang merasa hidup gak pernah cukup gitu.
0: Iya, dalam aspek apapun lah ya.
1: Iya. Setiap manusia begitu, tapi mungkin diambil dari sisi positifnya dan dari sisi apa ya, kita melihat yang berkekurangan dari kita gitu.
0: Okay, berarti ngelihat sisi kurangnya kita ya.
1: Iya, maksudnya melihat orang yang lebih kecil dari kita, misalkan contoh kayak dari sisi hartanya mereka gitu. Jangan melihat orang yang lebih dari kita gitu. Kita mikirnya nanti kita kayak kenapa sih gitu, kenapa kita kayak gini gitu.
0: Memang gak ada habis-habisnya ya untuk banding-membanding ini ya.
1: Iya begitu, cuman sebenarnya bahagia itu dari diri kita sendiri juga sih yang menciptakan. Ada orang yang banyak harta tapi gak bahagia juga.
0: Iya, banyak orang yang punya harta gitu kan, berlimpah, tapi musibahnya ada di penyakit ya. Ada juga orang yang terlihatnya bahagia sekali, tapi tahu-tahu rumahnya rasanya kayak hampa gitu ya.
1: Iya, kayak contoh-contohnya yang musisi kan, kayak DJ Avicii sama penyanyi Linkin Park itu kan yang bunuh diri tuh. Mereka kan bisa dibilang apa sih yang gak ada sama mereka gitu.
0: Bener-bener.
1: Cuman karena udah sama obat-obatan itu yang membuat mereka jadi kayak gimana gitu.
0: Makanya teman Pre 2 ya, iya itu sih, kalau kayak kasus yang dibilang Tajudin sih kayaknya itu karena lingkungan juga gak sih?
1: Iya betul, memang pergaulan ini berpengaruh juga karena gitu.
0: Bener, makanya dimanapun kamu berada ya teman Pre 2 ya, menurut aku pilih teman tuh hal yang harus gak sih? Berteman dengan siapa aja ya boleh aja, tapi perlu pilih-pilih juga teman Pre 2 biar gak salah lingkungan lah ya Tajudin ya.
1: Iya betul, terus kalau memang ada teman yang kalian misalkan udah lama berteman tapi ada hal yang baik, hal yang tidak baik yang dia buat, jangan ikut-ikutan untuk yang tidak baiknya itu.
0: Tapi ngaruh tahu, misalnya kalau kalau kata orang ya, kalau teman kamu jual parfum ya kamu akan ikutan wangi.
1: Iya betul betul. Tujuh sih kalau itu.
0: Ada lagi cerita-cerita lainnya? Mungkin tentang hari ini gimana, Tajuddin?
1: Hari ini sih biasa aja.
0: Tapi besok libur ya?
1: Iya betul, besok libur.
0: Jadi free. Malam hari ini kalau mau begadang masih oke lah. Karena besok juga libur kan.
1: Iya. Aku sebenarnya itu sih nunggu-nunggu ke enak siaran aja. Mungkin jarang siaran malam.
0: Iya. Maaf ya.
1: Aku selalu nungguin kok gitu.
0: Kamu gabung aja di pagi, di siang.
1: Iya, boleh deh nanti. Kalau di request siang boleh telepon enggak?
0: Boleh dong. Kamu telepon aja ya,
1: kan
0: nanti.
1: Cuman, pasti kan cuma mau request lagu, enggak kayak malam ini ngobrol.
0: Iya, boleh. Iya dong. Boleh. Di sana gimana cuaca di sini? Lagi hujan nih dengan kilat yang sangat luar biasa. Oh iya. Anginnya
1: cuaca
0: kencang.
1: Cuaca ini siang sempat mendung, terus sorenya agak cerah. Jadi campur gitu.
0: Oke, malam hari ini hujan enggak di sana?
1: Hari ini enggak hujan sih, kemarin yang hujan deras seharian.
0: Iya.
1: Seminggu.
0: Hari ini kalau di Pontianak nih ya, ini lagi hujan. Terus aduh, kalau bisa didengerin nih suara petirnya nih. Waduh. Nyaring banget rasanya, Tajuddin. Ditambah lagi angin juga lumayan kencang nih di Kota Pontianak kali ini.
1: Iya. Senin lalu kan ada gempa di Sulawesi.
0: Iya.
1: Karena tahu kan sempat lihat.
0: Sempat itu ada apa yang info juga kemarin.
1: Iya.
0: Aman lah ya,
1: kalau
0: tapi semoga ya.
1: Aku sih enggak terlalu ya, yang kasusnya puncaknya itu kan di tahunan.
0: Iya.
1: Gempanya.
0: Tapi tetap hati-hatilah ya. Ini hati-hati dalam segala hal sih, terutama kesehatan ya, Tajuddin ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Satu lagi ya.
0: Apa tuh?
1: Satu lagi sebelum akhirnya berlangsung. Ini agak lama kan gak ketemu kayak.
0: Iya, jadi kangen deh.
1: Iya, sama aku juga. Aku mau bahas satu topik dari aku ya. Kayaknya juga ada topik gitu. Sedikit aja, singkat aja. Orang kan pasti punya kayak kebiasaan aneh gitu ya. Tapi anehnya yang positif, maksudnya enggak yang negatif ya. Juga ada gitu. Mau ceritain sedikit.
0: Apa tuh?
1: Karena gitu. Kayak contohnya suka ngomong sendiri gitu kalau gak ada orang gitu.
0: Jujur aku banget sih itu.
1: Sama juga.
0: Aku suka ngomong sendiri ya, contohnya kalau radio ya tetap ngomong sendiri, cuma didengerin aja kan.
1: Itu kan jelas di mikrofon dan pasti ada yang mendengar. Maksudnya aku gitu.
0: Iya. Cuma maksudnya kayak lagi di kamar ngobrol sendirian gitu ya.
1: Ya, gitu.
0: Kenapa Tajuddin kamu suka ngobrol sendirian?
1: Karena nggak ada teman ngobrol aja.
0: Karena nggak ada teman ngobrol, emang di sana nggak ada teman?
1: Ya. Ada sih teman, cuman kadang nggak itu kan, ada yang sibuk, kadang nggak. Kan nggak selalu juga, kadang bisa ada waktu mereka. Gitu.
0: Bener. Jadi penasaran kan, deh. Kalau Tajuddin ngomong sendiri tuh ngomongin apa sih?
1: Biasanya kayak ngomong sendiri itu biasanya kayak contoh ya, cuman diri kita sendiri yang mengerti kita gitu.
0: Apa kayak ngomong
1: pasangan pun tetap nggak bisa, meskipun banyak yang punya pasangan tetap pasti ada bedanya gitu.
0: Iya, pasti ya, nggak semua pasangan itu mengerti kita ya. Kita bilang terserah aja, belum tentu dia ngerti.
1: Iya, belum gitu. Makanya banyak juga yang harus ada jedanya katanya kalau berpasangan itu. Gitu. Mau atau ngobrol gitu.
0: Okay.
1: Butuh, maksudnya butuh buat sendiri gitu, butuh
0: recharge ya.
1: Gitu.
0: Tapi aman kan? Maksudnya ya, biasanya orang kalau udah ngomong sendiri gitu kan, rasanya ada sesuatu yang disimpan tapi sulit untuk dikeluarkan rasanya, pikirannya atau mungkin cara ngomongnya.
1: Iya, kalau aku sih nggak sering, tapi pasti ada aja gitu kalau ngomong sendiri.
0: Semoga itu jadi apa untuk energi kamu biar bisa cepat kembali ya, ngecasnya lebih cepat full ya.
1: Iya, daripada apa kasih tahu ke orang tapi orangnya nggak mau dengar apa gimana kan, kalau diri kita sendiri pasti bakal nerima gitu apa yang kita bilang.
0: Tapi tetap harus cerita sama orang ya biar ada solusi, biar nggak mikirin sendiri.
1: Sekarang malam ini aku cerita.
0: Iya, terima kasih loh kamu udah mau cerita sama aku.
1: Iya, sama-sama.
0: Ya udah deh, terima kasih deh Ayah ya, Tajudin.
1: Dua pertanyaan terakhir singkat.
0: Apa
1: Kak,
0: tuh? Udah makan? Seru kan? Udah sih, tapi gak kenyang.
1: Terakhir pertanyaan terakhir, besok siaran sore apa lagi nih?
0: Besok hari apa ya? Oh, hari Selasa. Besok aku siarannya di siang.
1: Siang bukan sore.
0: Jadi nanti kamu bisa gabung di acara request.
1: Jam 10 ya berarti.
0: Iya.
1: Jam 10 sampai jam
0: 3
1: sore berarti. Oke, ya buat Kak Erna, mohon maaf ya ada kelamaan malam ini.
0: Gak apa-apa, aman. Terima kasih juga ya. Soalnya
1: kan udah lama juga gak ngobrol.
0: Iya, lama ya rasanya ya, aku gak masuk malam nih. Iya. Nanti jangan kangen ya, agak lama nih soalnya gak masuk malam.
1: Iya, ditahan aja kangennya.
0: Oke.
1: Iya, Tajudin jaga kesehatan, sampai ketemu lagi.
0: Iya, terima kasih Tajudin.
1: Selamat malam Kak Erna, bye.
0: Iya, bye. Sehat-sehat buat Tajudin ya, dan teman Pradua juga yang malam hari ini mungkin sedang butuh teman ngobrol, boleh banget. Kalau mau telepon bisa banget teman Pradua ya. Kau bisa gabung barengan sama Erna sampai jam 11 nanti. Dan telepon pasti masih terhubung buat nemenin teman Pradua.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan Za?
1: Alah kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh,

The Miracle of Focus adalah buku yang mengeksplorasi kekuatan fokus dalam mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Buku ini menekankan pentingnya mengalihkan perhatian dari gangguan dan membangun kebiasaan yang mendukung produktivitas. Esensi dari buku ini terletak pada konsep bahwa fokus adalah kunci untuk mencapai pencapaian yang signifikan. Penulis memberikan berbagai strategi praktis untuk membantu pembaca mengidentifikasi tujuan mereka, mengatur prioritas, dan mengatasi tantangan yang muncul. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, individu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam karir maupun hubungan pribadi. Buku ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa dengan fokus yang tepat, mereka dapat mewujudkan impian dan aspirasi mereka, menjadikan perjalanan menuju kesuksesan lebih terarah dan memuaskan.

Yeay, teman pro 2 malam hari ini masih barengan sama Erna tentunya ya. Tapi ini udah mau terakhir gitu kan, sebelum malam ini berakhir teman pro 2, aku juga mau mengajak teman pro 2 untuk merenung sebentar ya. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk gitu kan untuk versi diri kita yang lebih baik, sampai kita lupa gitu kan untuk menghargai diri kita yang udah bertahan sejauh ini. Lihat lagi perjalanan hidup kita, lihat semua luka yang berhasil kita lewati, lihat juga semua kegagalan yang pernah membuat kita rasanya bangkit gitu kan. Dan mungkin kita bisa lihat gitu kan, kalau semua hari berat yang ternyata akhirnya gitu bisa kamu lalui pelan-pelan. Bukankah itu juga pencapaian teman pro 2? Mungkin kita memang belum sampai di tujuan, tapi bukan berarti kita tidak berharga ya. Mungkin juga kita masih dalam proses bertumbuh, tapi bukan berarti kita kurang, karena nilai dari seseorang gitu kan itu gak ditentukan dengan apa yang dia capai teman pro 2. Tidak ditentukan juga dengan jumlah uangnya, tidak ditentukan dengan pengakuan orang lain, dan tentu tidak ditentukan oleh seberapa sempurnanya hidup kita. Ada satu cerita teman pro 2, menurut aku ini tuh hal yang menarik sekali. Ada seorang pria yang apa ya, bertanyalah ya teman pro 2 ya, katanya, apa sih pelajaran terbesar yang kamu dapatkan dalam hidup? Terus orang kedua, pria kedua teman pro 2, dia mengatakan, kalau saya menghabiskan setengah hidup untuk jadi seseorang yang lebih baik, dan setengah hidup berikutnya untuk menyadari bahwa saya sebetulnya sudah cukup berharga sejak awal. Menarik ya teman pro 2 ya, berarti sebetulnya dari awal memang kita tuh sudah berharga, cuman akhirnya kita gak tahu seberapa berharganya kita. Dari cerita orang mungkin baru kita sadar gitu kan, bahwa ternyata kita cukup berharga dan patut untuk dihargai juga teman pro 2. Oke deh, itu dia cerita di malam hari ini. Terima kasih teman pro 2. Gak apa-apa kalau misalnya hari ini kamu belum sampai di tempat yang kamu impikan. Selama kamu terus melangkah, kamu gak akan gagal. Dan ingat juga teman pro 2, kamu gak harus jadi yang sempurna untuk menjadi cukup ya. Love buat teman pro 2 ya, mungkin malam hari ini sedang kesepian. Love juga buat teman pro 2 yang hari ini mungkin sedang mendengarkan pro 2 Pontianak, tapi dalam kondisi yang aku bingung harus apa. Gak apa-apa teman pro 2, semuanya pasti ada prosesnya juga ya untuk kamu yang menjalani hari berikutnya, walaupun besok libur ya teman pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu waktunya buat Erna pamit dari ruang dengar kamu. Habis ini masih ada lagu-lagu asik buat nemenin kamu, dan Erna tutup teman pro 2 dengan lagu dari Aruma featuring Rhyme Low, The Expectasi. Sampai jumpa di hari berikutnya, bye-bye.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, Ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Ham. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha, kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh ya.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

0: Wih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

Teman Pro2 sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

0: that right?
1: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
2: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was the reason by Hubus Teng, teman Pro 2. Wow, lagi hujan di luaran sana, teman Pro 2, kota Pontianak. Saat ini lagi diguyur hujan. Padahal kemarin baru aja aku kasih tahu informasinya ke kamu kalau siang menjelang sore, tapi dari sore sampai malam sampai pagi lagi ternyata hujan, teman Pro 2 ya. Barengan sama aku Faisal Anwar, teman Pro 2, kita bakal seru-seruan di pagi hari ini sampai nanti jam 10. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And this is Gorillaz with On Melancholy Hill.

0: On Melancholy Hill, teman Pro 2 by Gorillaz. Dan sekali lagi selamat datang di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, Adil, Kak Talino, Bacuramin, Kak Saruga Basenga, Kak Jubata, Arus, Arus, Arus. Dengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2 di studio pagi hari ini. Pro 2 Pontianak yang lagi diguyur hujan dan sedikit ada genangan air di jalanan, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu lagi dengerin ini di radio mobil sambil berangkat kerja, berangkat kampus, berangkat keluar kota atau berangkat apapun lah ya, teman Pro 2. Habis dari pasar, mau ke pasar, terserah. Yang penting selalu berhati-hati gitu kan, sehingga nanti kegiatannya bisa aman, selamat, lancar, sampai sukses. Amin. Pagi hari ini teman Pro 2 barengan sama Anwar, kita bakal melalui beberapa program acara. Seperti biasa aku harus announce dulu teman Pro 2 program-program acara dari program director kita. Nanti kita awali dengan Baper Bangun Pagi Energy Ready teman Pro 2 deh, dari jam 6 sampai jam 9 tuh ya, 7, 8, 9, 3 jam kita ngobrol di Baper. Bukan bawa perasaan ya, tapi Bangun Pagi Energy Ready. Abis itu nanti di jam 9 bakalan ada Tau Serba. Baru setelah itu nanti di jam 10 kamu bisa request lagu Indonesia favorit kamu dan juga lagu mancanegara atau internasional favoritnya kamu nih teman Pro 2. Tapi sebelum kita masuk ke Baper, lebih dahulu kita masuk ke Info Pro 2.
1: Info Pro 2.

informasi teman Pro 2 di Info Pro 2 pagi hari ini. Ada yang menggembirakan, tentu ada juga yang menyedihkan gitu ya. Kita mulai dari berita pertama teman Pro 2, ARMY punya amunisi baru nih ya. BTS baru aja ngerilis single digital berjudul Come Over sebagai bagian dari perayaan BTS Festa 2026. Lagu ini langsung jadi perbincangan fans karena jadi salah satu karya terbaru mereka di tengah momen special anniversary debut BTS. Nama Reza Arab lagi ramai dibahas teman Pro 2 setelah tanpa sengaja tertangkap kamera seorang fotografer Jepang di Tokyo. Foto tersebut ternyata meledak di media sosial dan berhasil mengumpulkan lebih dari 35 juta views. Untuk kita mungkin itu adalah hal yang biasa teman Pro 2, tapi untuk content creator itu adalah berita yang sangat-sangat luar biasa guys ya. Next, informasi terakhir. Ini agak sendu teman Pro 2, agak sedih karena musisi nyentrik asal Amerika Oliver Tree dikabarkan meninggal dunia pada usia 32 tahun setelah terlibat kecelakaan helikopter di Rio de Janeiro, Brazil. Oliver sendiri dikenal lewat lagu-lagu viral seperti Life Goes On, Miss You, dan Alien Boy. Kepergiannya, teman Pro 2 mengejutkan banyak penggemar musik di seluruh dunia. Dan apapun itu yang pergi, sudahlah berpulang ya teman Pro 2. Kita doakan semoga yang terbaik untuk Oliver Tree dan juga keluarga yang ditinggal. Semoga tabah dan juga sabar. Itu dia teman Pro 2, Info Pro 2. Jadi buat kamu yang ada info-info entertainment atau informasi apapun itu teman Pro 2 dari kota kamu, dari Pontianak atau dari luar kota, silahkan bisa kamu share ke 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sementara ini dia Arctic Monkey, Why You Only Call Me When You're High.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Ipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya terbawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
2: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Terbaik kamu.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.